uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya banget.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, tadi tuh Awun udah sharing topik jam 7-nya buat kamu ya. Jadi Awun itu nanyain momen kamu ngobrol sama orang, tapi orang yang kamu ajak ngobrol itu enggak nyambung, teman Pro 2. Jadi ya, kalau pengalaman Awin sendiri, ini sebenarnya kekonyolan antara teman sih. Jadi teman Awin ini yang satunya orang Aceh, yang satunya orang Purwokerto. Dan dengan santainya mereka ini ngomong dengan bahasa daerah masing-masing. Ya jelas nyambung enggak? Enggak dong. Ya jelas enggak nyambung gitu. Tapi itu momen pertama mereka nyoba kayak gitu. Kedua, ketiga, empat, lima, aneh bin ajaib teman Pro 2 bisa nyambung. Tapi ada juga, pernah Awin tuh waktu kuliah diajak ngomong sama orang, kayaknya memang Mas itu orang Jogja asli lah. Ngajak ngomong pakai bahasa Jawa Jogja yang halus banget gitu kan. Sementara keluarga Awin juga yang Jawanya Jawa Timur gitu. Jadi jujur enggak nyambung. Gimana Mas? Keluarlah itu kata-kata andalannya. So, teman Pro 2 itu cerita dari Awin, tapi Awin masih nungguin cerita-cerita dari kamu, jawaban dari kamu, dan requestan lagu dari kamu juga Awin tungguin sampai sebelum jam 8 nanti, karena kita udah ganti topik di jam 8 nanti. Kalau gitu, sambil nungguin kamu, Awin puterin aja lagu-lagu yang asik buat nemenin pagi kamu di hari Sabtu 1 Agustus ini. Let's go.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Gak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya, semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana. Kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang. Tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Pro 2, tadi itu Aun udah nanyain ke kamu momen kamu ngobrol sama orang tapi dianya itu gak nyambung dengan Pro 2. Ini udah ada jawaban yang masuk dari Rizky teman Pro 2. Selamat pagi Awin, pagi juga Rizky. Mau ikutan cerita nih, aku pernah lagi semangat-semangatnya banget cerita soal pertandingan bola semalam. Udah jelasin golnya keren, taktiknya juga seru. Eh, temanku malah nyaut. Ini pasti nih gok nih. Iya, tapi kamu udah makan belum? Auto aku diem dong. Ternyata dari awal dia gak dengerin karena lagi fokus nyari tempat makan. Ya udah, akhirnya malah ngobrolin ayam geprek daripada bola. Sekalian request lagunya Adera Lebih Indah. Boleh Rizky, tapi itu emang momen yang sering terjadi sih. Karena mungkin kita tuh gak ngelihat dia lagi fokus kemana gitu kan. Kita ngelihatnya kirain ya udah kita cerita aja, gak ngelihat dia fokus kemana. Eh ternyata dia lagi fokus di HP nyari tempat makan gitu dan segala macamnya. Ternyata yang kita omongin dia gak dengar. Aduh, itu momen yang sering terjadi sih Rizky, tapi nggak apa-apalah. Semoga lain kali kalau kamu ngobrol ke teman-teman kamu, ke orang di sekitar kamu lah, obrolannya bisa jadi lebih indah.

teman-teman Pro2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

kamu. Kali ini udah ada jawaban lagi yang masuk teman pro 2 kali ini dari Bang Satria. Halo Bang Satria. Pagi Min, pagi. Respek sih sama Mas Bro satu ini. Angela libur, ada Awin gantiin. Ulan libur juga ada Awin yang gantiin. Nura marah-marah, ada Awin yang jadi korban sukarela. Enggak ya. Kalau yang itu enggak sih, Bang. Kalau itu pengen nyerang balik itu sebenarnya jujur. Cuman kayaknya kalau diserang balik nangis. Respek Abang Satria ini. Thanks Bang Satria. Ngobrol yang gak nyambung ya. Udah pasti di motor sih. Susah itu boncengan. Terus mau apalagi mau ngobrol terus nyambung. Ya bener sih Bang, bener. Apalagi laju gitu kan bawa motornya. Udah pasti tuh. Ya paling dibilang ini kita iyain aja. Betul. Paling kena cubit ya Bang ya. Lagunya Yo Asobi Win biar semangat. Makasih Mas Bro. Makasih juga Bang Satria. Oke deh teman pro 2. Sesuai kata Bang Satria, kalau gitu kita puterin aja ini Yo Asobi biar semangat pagi-pagi.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak, sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan.

0: Programu.
1: Dari 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

listening to 92.1 Hits Music Station, teman Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sekarang sudah masuk ke jam 8, teman Pro 2.

Benar, betul. Tapi sesekali bolehlah disiram. Eh, enggak lah. Enggak boleh. Karena kalau kita ngomong kasar nanti dia enggak mau ke rumah lagi. Betul. Sabar-sabar dan sabar, tapi jangan terlalu sabar ya. Nanti kalau sabar terus hidungnya lebar. Bener sih Kak Putri, itu masuk akal. Kenapa? Karena orang yang sabar itu kan selalu kayak nahan napas kayak gitu-gitu kan. Sering-sering kayak gitu kan orang yang terlalu sabar gitu kan. Makanya jangan apa, sabar boleh lah, tapi emang jangan terlalu sering gitu karena bahaya, hidungnya bisa lebar nanti. Oke deh, kalau Kak Putri tadi katanya apa nih, requestnya mau alama Rizky Febian Fit Adrian Halif. Boleh banget Kak Putri, kalau gitu langsung aja nih teman Pro 2 sambil sekalian aja Awin mau spill tentang topik di jam 8-nya. Karena kan ini udah masuk ke bulan Agustus ya teman Pro 2. Jadi Awin mau tahu tuh tradisi 17-an di sekitar rumah kamu. Nah itu, simpel. Ceritain ke Awin tentang tradisi 17-an di sekitar rumah kamu. Boleh banget langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 0811-777-9210. Atau buat kamu yang dengerin dari aplikasi RRI Digital, ketik aja di live chat-nya. Dan buat kamu yang mau join via DM Instagram, boleh banget DM ke Instagramnya Pro 2 Tanjung Pinang di @pro2tpi 2-nya angka. Kalau gitu sambil nungguin jawaban yang on the way masuk, Awin puterin aja lagu requestan dari Kak Putri, alama Rizky Febian Fit Adrian Halif.

0: Woi, lama wah nggak kelihatan. Apa kabar?
1: Hehe, iya nih. Aku baru pulang dari luar kota. Kabar baik dong. Angela gimana?
0: Aku juga baik dong. Bulan gemukan ya. Penampilannya juga beda kali loh. Bulan emang banyak makan ya.
1: Iya nih. Anggap aja namanya makmur.
2: Eh, kamu tuh ngapa sih julid kali?
0: Ya, aku kan cuma nanya.
2: Ya kamu nanya, tapi peka dong. Dari tadi dia tuh gak nyaman sama semua pertanyaan kamu. Kian, kamu udah lama gak ketemu, bukan membangun silaturahmi yang baik, tapi kok malah ngejatuhin gitu sih?
0: Ya, aku kan gak tahu.
3: Makanya peka dong.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8 sampai
0: 1. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: lagi teman Pro 2.
1: Oke, itu Mempro 2 buat topik jam 8-nya tadi tuh Awin nanyain kamu tentang tradisi 17-an yang ada di sekitar rumah kamu. Nah, ini ada Kak Putri lagi nih, teman Pro 2. Gercep sekali Kak Putri. Kalau kata Kak Putri, kalau tradisi 17-an sih dulu di tempat kami diadakan rapat gitu untuk diadakan perlombaan 17-an. Ada yang kecil sampai lansia pun ada. Oh, jadi rapat dulu ya sebelum dibikin itu lomba-lombanya. Boleh. Dulu ada panjat pinang gitu, ambil barang-barang. Ih, iya ya, di tempat Awin juga panjat pinang ambil barang-barang itu kayak udah lama gitu gak ada. Tapi udah beberapa tahun ini jarang diadakan lagi. Sama berarti. Memang sih panjat pinang itu capek, tapi seru. Sampai orang-orang yang di sekitar itu teriak-teriak untuk kasih semangat. Kira-kira kapan ya diadain lagi? Nah, itu. Kalau di tempat abang gimana tuh ceritanya? Ih, sama Kak Putri, di tempat aku juga dulu tuh lengkap banget kalau lomba 17-an dulu kan. Lomba 17-an dulu tuh lengkap banget Kak Putri, mulai dari itu panjat pinang, sama-sama panjat pinang ada, terus balap karung ya kan. Lomba makan kerupuk ada, masukin paku dalam botol ada. Lomba balap goli kelereng ada juga tuh. Cuman emang belakangan kayak kurang meriah, antara kurang meriah apa Awin yang bangun kesiangan. Jadi orang udah kelar lomba baru bangun. Tapi memang kayaknya lomba 17-an sering banget masih ada. Cuman ya panjat pinangnya udah lama enggak kelihatan deh. Kenapa ya? Apa karena nyari pohon pinangnya susah sekarang? Atau yang manjatnya udah gak ada? Kak Putri requestnya Surat Cinta untuk Starla, boleh. Kalau gitu on puterin aja ini lagu requestan buat Kak Putri dulu sambil nunggu. Yang lain mau join boleh banget, teman Pro 2 Awin tungguin sampai sebelum jam 9 nanti.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

banyak, bahkan di beberapa tempat sampai dikumpulin lagi buat keperluan non minum. Jadi santai, ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

Back again with Awin Ads pada selamat pagi teman Pro 2. Kalau gitu Awin langsung aja deh bacain jawaban yang udah masuk. Ini selanjutnya ada dari Bang Dimas teman Pro 2. Kalau kata Bang Dimas ini ya, di komplek rumah aku kalau udah masuk bulan Agustus tuh vibesnya langsung beda. Hampir tiap sore anak-anak latihan balap karung. Wih, sama makan kerupuk. Wih, latihan balap karung pakai latihan. Gokil. Makan kerupuk latihan. Latihannya di mana itu? Di warung bayar enggak itu? Pas tanggal 17 mulai dari pagi. Ada upacara kecil. Oh, ada tradisi upacaranya. Keren. Terus lanjut lomba buat anak-anak sampai bapak-bapak dan ibu-ibu. Malamnya baru deh pembagian hadiah sama hiburan. Yang paling ditunggu sih door prize. Karena semua berharap pulang bawa kipas angin atau rice cooker. Aduh, kipas angin, rice cooker, kipas angin lah. Banyak kipas angin kan enak nih, Indonesia lagi panas ya kan. Mau request lagunya Tiara Andini dong Bang Awin. Ah, Tiara Andini, bebas ya. Kalau bebas kebetulan Awin ada lagu terbaru dari Tiara Andini. Gas, gimana kita puterin? Oke lah ya, kalau gitu ini dia lagu Tiara Andini yang terbaru buat Bang Dimas, Tulang dan Nadi. Coba ya didengerin ini.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang selera gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Yalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok tar?
0: Ya juga Ian, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masa juga tak?
1: Bisa dong, masa air tak pernah gosong aku.

cuma Pro 2 waspada buat kamu. Udah sebentar lagi udah mau jam 9 ya, tapi masih ada yang join nih. Masih ada Bang Anjas. Halo Bang Anjas, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Anjas. Pada Bang Awin, maaf baru gabung, baru bangun juga. Padahal jam 5 udah bangun salat subuh, abis itu HP putar Pro 2, ketiduran lagi. Gak apa-apa Bang Anjas, itu tuh wajar gitu. Kita menikmati weekend, walaupun ini tanggal 1, tapi boleh lah menikmati gitu. Dan berhubung hari Sabtu jadi ngojol santai aja hari ini, siangan dikit. Betul Bang Anja, santai aja. Kita tuh orangnya jangan apa ya, jangan ngoyo bahasa Jawanya ya. Ikutan topiknya ya. Tradisi 17-an di komplek aku, biasanya malam 17-an pada bikin nasi tumpeng sekaligus selamatan dan doa bersama buat Indonesia gitu. Ih, keren nih. Biasanya kan orang kayaknya cuma rapat panitianya aja sih. Ini ada tumpengan selamatan, respect kampungnya Bang Anjas, keren. Terus makan rame-rame deh di komplek. Terus pas paginya ada lomba sepeda hias keliling komplek yang diikutin para bocil-bocil. Lanjut jam 10-an mulai lomba yang umumnya aja. Keren ini, lomba sepeda hias juga keren sih ya. Karena gak banyak daerah yang bisa ngelakuin itu. Kenapa? Karena jalannya gak mulus. Kasihan main sepeda loncat-loncat yang ada kan. Mau request Adrian Halif, Utopia udah naik belum Bang? Belum, ini emang di reserve spesial ini. Kalau udah naik ganti starving aja, enggak. Masih ada Bang, Utopia Adrian Halif. Semangat siarannya Bang Awin, sehat dan bahagia selalu, terima kasih. Terima kasih ja. Terima kasih juga Bang Anja. Semangat nanti kerjanya hari ini ya. Agak siangan gak apa-apa, santai aja dulu. Kalau gitu, terima kasih teman Pro 2 yang udah ikutan buat topik di pagi ini di jam 7, jam 8-nya. Tapi jangan diganti dulu frekuensinya, Awin masih lanjut lagi di Beranda Asta Cita jam 9 nanti. Kalau gitu ini dia Utopia Adrian Halif for Bang Anjas. Let's go.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Novel Le Petit Prince merupakan novel yang ditulis oleh Anthony de Saint-Exupéry, seorang pelopor dunia penerbangan dari Eropa, Amerika Selatan, dan Afrika. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1943 di Eropa dan 1979 di Indonesia. Memiliki terjemahan dengan judul Pangeran Cilik. Meski hanya berisi 120 halaman, novel Le Petit Prince atau Pangeran Cilik dinobatkan sebagai salah satu novel yang paling banyak diterjemahkan dengan total lebih dari 300 bahasa dan dialek. Anthony dalam novel ini mengisahkan tentang pertemuan seorang pilot dengan Pangeran Cilik yang berasal dari luar angkasa. Pertemuan itu berisi tentang beragam aksi petualangan mereka dalam mengunjungi sejumlah asteroid. Di sana, sang Pangeran Cilik berjumpa dengan berbagai macam tokoh dengan latar belakang dan sifat yang berbeda-beda. Meskipun Pangeran Cilik ditulis dengan sudut pandang anak kecil serta menggunakan bahasa yang lugu dan sederhana, novel ini mampu menyentuh hati para pembaca untuk merasakan berbagai emosi yang diceritakan. Bahkan, tak sedikit pembaca yang menangis karena membaca Pangeran Cilik ini. Dari novel ini, banyak pelajaran yang bisa diambil, baik bagi anak kecil yang akan beranjak remaja dan juga refleksi bagi orang dewasa yang pernah menjadi anak kecil. Novel ini menyiratkan makna idealis dan filosofis dari pandangan Anthony mengenai kehidupan manusia secara umum. Anthony mengemukakan pandangannya mengenai kesalahpahaman yang kerap kali terjadi di dalam masyarakat. Ia juga membahas tentang kebenaran sederhana yang kerap dilupakan oleh seseorang seiring bertambahnya usia manusia menjadi dewasa.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

Branda Astacita dan karena hari ini tuh hari Sabtu ya, hari Sabtu dan Minggu kita itu biasanya ngomongin tentang budaya dan pariwisata. Jadi Alwin tuh kayak baru kepikiran kapan ya, tadi malam gitu. Tadi malam tentang warna-warna yang identik dengan beberapa suku di Indonesia. Kayak yang pertama ini deh, yang pertama ini Melayu itu menurut Alwin paling identik dengan kuning. Kuning di Melayu ini ya bukan sekedar cerah ternyata, tapi bisa diartikan sebagai simbol kehormatan, teman pro 2. Ya emang kalau Alwin nginget Melayu sih kayak kuning-kuning keemasan gitu ya. Dan ternyata ya di budaya Melayu, warna kuning itu identik sama kehormatan, kebesaran, dan kewibawaan. Makanya warna ini sering banget dipakai di pakaian adat, dekorasi acara adat, sampai perlengkapan kerajaan zaman dulu. Dan gak heran juga kalau di acara pernikahan adat Melayu, sentuhan warna kuning itu masih sering mendominasi. Dan selain kuning ya, warna hijau kali ya yang juga sering muncul. Karena kalau di Melayu itu hijau bisa diartikan sebagai kesejukan, kedamaian, dan nilai-nilai yang religius yang kuat dalam kehidupan masyarakat Melayu. Jadi kalau baju adat Melayu itu berasa elegan banget dengan perpaduan warnanya itu tadi. Dan aduh, ngomongin baju adat Melayu ya, entarlah ada waktunya itu bakal dipakai. Selain Melayu, untuk kepikiran Jawa, terus Minang sama Batak deh. Tapi kita bahas di call selanjutnya. Let's go!

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

warna yang identik dengan suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, tadi tuh udah Melayu, sekarang Jawa deh sama Pro 2. Kalau Jawa ya, kalau seingat Awin tuh identik sama warna-warna yang kalem kayak coklat, hitam, putih, mungkin ada juga hijau ya. Nah, kalau lihat kain batik klasik gitu ya, terutama motif-motif dari keraton Yogyakarta atau Surakarta gitu, warna sogan alias coklat tua, oh namanya sogan ya, warna sogan alias coklat tua itu sering banget dipakai. Dan warna ini ternyata melambangkan kesederhanaan, kebijaksanaan, dan kedewasaan. Terus ada juga warna hitam yang identik dengan keteguhan hati. Terus ada warna putih yang melambangkan kesucian dan kejujuran gitu. Makanya filosofi orang Jawa sering banget mengajarkan hidup yang seimbang, gak berlebihan, tapi tetap punya nilai yang kuat. Keren ya, keren. Bahkan dari pilihan warna aja udah menggambarkan karakter budayanya. Beuh, salut, salut, salut.

0: Pancasila adalah ideologi bangsa kita. Lalu bagaimana cara kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?
1: Hari Minggu jadi gak mau pergi?
2: Boleh, tapi jangan pagi ya. Soalnya aku mau ibadah dulu.
1: Oh ya udah, kita perginya sore aja. Makan siang yuk, lapar nih.
2: Gak dulu deh, keuangan aku lagi gak oke nih.
1: Udah, tenang aja, aku yang traktir.
3: Besok jangan lupa ikut gotong royong.
4: Males lah, Mak. Orang tua semua.
3: Ya makanya kamu ikut, biar bisa jadi contoh untuk teman-teman kamu.
0: Nah, gampang kan?

Lanjut lagi ngomongin warna yang identik dengan suku-suku yang ada di Indonesia, teman Pro 2. Kayaknya dari tadi tuh belum ada satu warna dasar ini, kayak belum kesebut gitu teman Pro 2. Warna merah. Nah nih, kalau ngomongin warna merah, suku yang paling apa ya, nomor satu kebayang sama Awin tuh Minang, teman Pro 2. Tapi emang ya ternyata Minang itu kombinasi warna merah, hitam sama emas tuh identik banget dipakai di budayanya gitu. Nah, ternyata warna merah di sini itu melambangkan keberanian dan semangat, sementara hitam itu melambangkan kebijaksanaan serta keteguhan dalam mengambil keputusan. Nah, kalau emas, teman-teman Pro 2, jadi simbol kemakmuran, kemuliaan dan kejayaan masyarakat Minang. Makanya nggak heran kalau pakaian adat Minang tuh kelihatan mewah gitu, megah. Tapi di balik filosofi itu ada filosofi yang arti yang mendalam gitu. Jadi bukan cuman cantik dilihat aja, tapi juga penuh makna dari warna-warna merah, hitam, dan emas yang dominan itu tadi.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2.

Yes, you are still listening to 92.1 Hits Music Station. Teman Pro 2, kita sudah sampai di sesi terakhir di Beranda Asta kita hari ini ya, Teman Pro 2. Jadi ya, kalau Awin pikir-pikir tentang warna yang identik dengan suku-suku yang ada di Indonesia, ini intinya nih ya, Teman Pro 2. Setiap suku di Indonesia ini punya warna andalan yang jadi identitasnya masing-masing. Tapi ya, di balik warna yang berbeda-beda itu, semuanya sama-sama ngajarin nilai positif kayak keberanian, kehormatan, kebijaksanaan, dan persatuan. Jadi jangan cuma lihat dari warnanya aja nih, tapi pahami juga cerita di baliknya. Karena makin kenal budaya Indonesia, makin kita sadar kalau negeri kita tuh sekaya itu. Teman Pro 2, Awin mau say thank you buat kamu yang udah dengerin Awin dari pagi tadi ya, dari Awin buka siaran di jam 5 tadi. Terima kasih banyak buat kamu yang dengerin dari frekuensi 92,1 MHz, dan juga kamu yang dengerin dari aplikasi RRI Digital dan bisa didengerin di seluruh Indonesia. Itu terima kasih banyak Teman Pro 2, dan spesial thank you juga buat yang udah join di Topik Spada di jam 7, di jam 8 tadi. Terima kasih banyak Teman Pro 2. Kalau begitu mungkin sekian aja buat Awin di pagi ini. Selanjutnya kamu bakal dengerin Ulan balik lagi di jam ini. Di jadwalnya Ulan ini ya, jadi mungkin buat yang kangen sama Ulan, minggu depan udah bisa dengerin Ulan lagi. Oke Teman Pro 2, sekian aja dari Awin. See you and bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adele.
8: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2. Saatnya kamu dengerin Info Pro
1: 2. Teman Pro 2, pemerintah menyiapkan 6 bandara regional di Indonesia untuk dikembangkan sebagai hub penghubung penerbangan Asia Tenggara Tiongkok. Langkah ini dilakukan seiring meningkatnya permintaan penerbangan antara Indonesia dan Tiongkok, baik untuk sektor pariwisata, bisnis maupun perdagangan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, kampus pertama Universitas Republik Indonesia akan masuk ke ekosistem pendidikan tinggi paling padat di Indonesia. Karena jumlah perguruan tinggi Jawa Barat unggul 29 institusi dibanding Jawa Timur. Dengan jaringan 10 kampus serta 3 lembaga pengelola, URI berpotensi berkembang bukan sekadar universitas, melainkan jalur pembinaan talenta dari sekolah unggulan hingga birokrasi dan BUMN.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Tumben nih kamu bisa diajak makan siang. Biasanya kan sibuk terus.
1: Ya mau gimana lagi, namanya juga anak buah. Ini mumpung gak sibuk-sibuk banget, makanya aku bisa.
0: Hati-hati dong, hampir aja ketabrak. Main HP-nya nanti aja bisa kali.
1: Iya, sorry. Thank you ya, ini si bos minta kirimin file. Penting katanya.
2: Iya, sorry. Tapi tetap aja fokusnya ke HP. Bukannya jalan dulu yang bener, sampai tujuan baru sambung lagi kirim filenya.
1: Iya, bentar ini, dikit lagi selesai kok. Aduh.
3: Kalau jalan yang bener dong, jangan sambil main HP.
0: Ih, Pak, minta maaf ya, Pak. Tuh kan nabrak, dikasih tahu ngeyel sih.

0: Pertama.
1: Teman Produa, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain. Dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.
2: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, gitu dong, buang sampah. Kan ganteng.
1: Heleh.
0: Jangan buang di sungai ya.
1: Iya, iya.
2: Kita ke informasi lain, pemirsa, 6 orang tertimbun longsor dan 1 orang masih dalam pencarian akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Banjir bandang dan longsor melanda 3 kecamatan.
3: Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah banjir. Tidak melakukan illegal logging, tidak membuang sampah di sungai atau saluran air lainnya, menanam pohon di lingkungan sekitar kita, dan banyak lagi cara lain.
1: Tanam-tanam, tanam-tanam, menanam pohon biar enggak banjir.
0: Eh, ngapain pohon itu yang kamu tanam?
1: Kenapa emangnya?
0: Itu kan pohon kemunting. Di Semak juga banyak.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh

abaikan pasca jejak kau hapuskan. Kini ragaku kemarau, gersang tanpa hara, retak penuh lara. Sendiri menyusuri relung duka, menyelami palung hampa, dengan aku berkeping nestapa dan kau tidak apa-apa. Perih memintal sunyi, rintih tak berbunyi, napas keras menderu hempas sajikan haru. Manis yang mengiris, hangat nan menyayang, ku telan bersama bimbang selepas kau buang. Keiris nadi

bilang cukup, tersisih atas jemu, teralih tanpa temu, menjadi jeruji di lenyapnya janji sebagai rotasi yang menyeret mati. Andai tanpa penantian, gontai tanpa perhatian, menempa hati untuk mengerti, tak ada yang bisa dipaksa pasca lenyap sebuah rasa. Kini hidupku serahkan pada Sang Maha menguatkan, melepas yang melekat, menggilas yang telah tamat, menjadi semula sebelum terlena, memaksa relaku menghapus namamu dari

sebagai kembang yang menebarkan wangi, laksana kenang yang tak mampu diulangi, kita lepaskan derita dalam luka yang berpesta.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama Masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar nggak sih selama itu? Jadi gini teman Pro 2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Halo.
1: Halo. Iya, halo.
0: Halo.
1: Ya, halo, halo, halo.
2: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison. Tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.
3: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang, kamu lagi dengerin

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya, wudunya sempurna serta khusyuk dan khudu' dalam salatnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga 3 kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan salatnya 5 waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku atau aku akan mengazabnya."
1: Teruslah belajar meskipun kamu sedang terluka. Biarkan langkahmu membawa dirimu pada kebahagiaan dan mengakhiri sedihmu. Ustadz

videonya Minjel aja sama Pro 2, kamu udah liat gak sih videonya Minjel aja yang dia nge-share atau nge-promoin lontong Medan Padang Sidempuan teman Pro 2 di Batu 6 Lampu Merah sebelum Simpang Rawasari. Aduh, jadi pengen kesana ya teman Pro 2 ngeliat mie sop Medan sama mie gomaknya teman Pro 2. Jadi di situ ada lontong Medan Padang Sidempuan, terus habis ada mili digoreng, mie gomak sama kuah pecel, dan situ ada gorengannya juga teman Pro 2. Jadi kayak ada bakwan dan lain sebagainya, dan ada mie sop Medan, mie goma, lontong Medan. Aduh, pokoknya bisa ke situ deh ya teman Pro 2. Dan di situ juga banyak banget ada ini juga, ada keripik-keripiknya. Jadi kalau misalnya kamu pengen cobain, kamu langsung aja ke Batu 6 Lampu Merah sebelum Simpang Rawasari teman Pro 2. Dia itu kayaknya bukannya pagi deh ya teman Pro 2, enggak tahu tapi tutupnya sampai jam berapa. Jadi ini sangat menarik sekali ngelihat mie-nya terus habis itu dengan kuahnya teman Pro 2. Aduh, jadi pengen. Besok kali ya.

90.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Kami berharap Anda menikmati kelas hari ini.

0: Wow, rame banget guys.
1: Ini kita bertiga.
2: Jarang-jarang KBBI bertiga.
1: Cakep. Oh, bukan pantun.
0: Bukan.
1: Oh,
0: bukan. Bukan.
2: Kok jadi
0: pantun?
1: Jarang-jarang kita bertiga.
0: Nah, itu kan gitu tadi.
1: Sekarang
0: gitu
1: kita
0: nadanya.
1: Bertiga. Nah,
0: apa sih?
1: Kasih pantun.
2: Minggu depan kita tidak bertiga.
1: Karena kita sendiri-sendiri minggu depan. Ini enggak sih kita berdua.
0: Aduh tolong kau cari tolong. 2-3 kucing berlari. Tolonglah enggak usah ngomong lagi. Oke.
2: Oke. Kita sekian KBBI untuk minggu ini. Udah langsung kayak gitu.
0: Selamat guys. Baru salam nih. Hai tuh berdua. Aku Adele,
3: aku Angela.
2: And I'm Charlie. We are in KBBI.
1: Good belajar bahasa internasional.
2: Bener-bener. Our English lesson.
0: Yes.
2: Karena saya hari ini bawa pawang, saya suruh Angela biar topik yang dibahas tuh agak bermanfaat.
0: Oh gitu.
2: Tidak
0: ya?
2: Tentang yang sedih-sedih.
0: Oh iya benar kan? Karena aku termasuk orang yang siap menjadi independent woman, yang satunya masih galau stuck.
1: Life itu harus balance.
0: Hah? Ya, buktinya makanya hari ini kita ketemu supaya balance gitu deh.
2: Iya.
0: Tapi aku enggak mau ya galau
2: satu
0: tolong.
2: Satu lawan dua saya.
0: Aduh, sakitnya.
1: Okay, manis. Jadi hari ini kita mau ngebahas apa sih, Coach Charlie?
2: Iya, yes. Kita mau bahas sesuatu yang menjadi pusing banyak teman-teman yang belajar bahasa Inggris.
0: Apa itu?
2: Tentang verb, kata kerja yang past tense.
0: Oh iya.
2: Nah, itu udah masuk ya. Grammar yang
1: aku pengen.
2: Aku pengen benci loh kayak pasti kayak gitu kan semua langsung udah mulai mental block.
0: Yang harus dihafal tuh yang regular atau irregular sih?
1: Kamu diam deh, aku tuh paling enggak suka tuh. Karena tuh kayak
0: regular ya.
1: Aduh, grammar lah inilah.
0: Iya,
1: kayak ya udah sih kalau
2: padahal kan kita dari kemarin bahas grammar terus loh.
0: Iya.
2: Gue sama Angela tuh bahas grammar terus.
0: Oh, model. Iya, Del, jangan galau.
2: Punctuation. Kalau sama Adele bahasnya tuh langsung pemakaian conversation-nya.
1: Iya, karena I mean kayak ketika kita mau ngobrol ya udah kayak kalau ke grammar tuh aku bakal mikir ini seharusnya habis itu berarti aku gini ya. Ya tapi bukan berarti grammar tuh enggak penting ya.
2: Betul.
1: Yeah.
0: Benar.
2: Tata bahasa tetap penting.
1: Iya. Yeah. Tapi kalau aku terlalu mikirin grammar tuh kadang aku langsung kayak
2: enggak ngomong
1: serius. Oke. Aduh ini pasti grammar-nya salah.
2: Oke. Okay. Jadi tadi ada Angela sempat nanya yang dihafal itu irregular verb atau regular verb? Yang dihafal itu irregular.
0: Irregular.
2: Karena yang regular gampang. Regular kan peraturan, tinggal tambah dia atau ed.
0: Benar sih.
2: Yang tidak beraturan ini yang gimana? Kadang dia jadi eat at eaten.
0: Begin
2: sing seng sang
0: sing seng sang
2: Samsung salah
0: ring reng rang
1: tidak boleh ya
2: kita nanti ditutup aja lah ya.
0: Iya itu pokoknya tapi kalau ini kayak itu sih aku pernah sempat salah baca. Aku bacanya read padahal kan read ya.
2: Ya
0: baca
2: ya correct
0: itu tuh maksudnya kayak yang kayak gitu aja bisa bikin corrected.
2: Ya, itu peraturan tuh berarti kan tambah
0: peraturan benar-benar.
2: Jadi yang beraturan gampang kalau dia berakhiran e tinggal tambah d, kalau dia tidak ada e tambah ed. Kayak lift jadi lift.
0: Iya, jadi tinggal tambah ed atau d.
2: Iya, corrected.
1: Nah,
2: oke.
1: Okay. Ada lagi kalau dulu yang ini serius.
2: Yeah, selalu ya.
1: Selalu.
0: Okay. Makanya Del jangan galau terus.
2: Jadi kalau cowok bilang sama kamu I love you.
0: Itu
1: aku tahu kalau gitu.
2: Kan langsung apa?
1: Aku
2: kan?
1: Tahu kalau
0: itu regular sih.
2: Yeah, okay. I missed you.
0: Iya,
2: dulu kangen
1: sekarang udah enggak gitu ya.
2: Gitu loh. Jadi enaknya belajar bahasa Inggris kan sebetulnya itu. Jadi di saat kita baca kata kerjanya, kita tahu contohnya my mom was a teacher. Nanti dia bukan guru lagi.
0: My mom was a teacher.
2: Okay. My father was rich.
0: Was rich.
2: Berarti bapaknya enggak kaya.
0: Berarti sekarang udah bangkrut.
2: Bisa jadi enggak kaya dulu maksudnya.
0: Yeah. Oh ya. Yeah. Bangkrut aja, Bro.
1: Udah pensiun.
2: Iya, jadi kayak is M sama R, dia irregular. Jadinya was sama were.
0: Was were.
1: Oh iya. Yeah.
2: Kita hari ini baca kata kerja yang keduanya aja dulu.
1: Oke. Okay.
2: Yang ketiganya nanti. Oke. Okay. Yang kedua itu yang tadi regular kan D sama ED. Yang biasanya teman-teman itu bingung adalah kapan sih yang ketemu Y diganti IED?
0: Betul.
2: Kapan sih ketemu Y tapi dia langsung tambah ED?
0: Nah itu tadi yang sempat pengen aku tanya. Biar teman pro 2 juga tahu.
2: Walaupun
0: aku tahu sih.
1: Nggak, maksud aku biar juga kalau misalnya kita ngetik tuh
2: nggak
1: kosong banget gitu.
0: Benar.
2: Jadi gampang. Yang Y, apabila melihat kata huruf, huruf di depan Y itu apabila dia vokal, berarti dia langsung tambah ed.
0: Tambah ed, oke.
2: Enjoy, jadi enjoy.
0: Enjoy.
1: Oke, okay, stay.
2: Stay. State. Langsung tambah ed.
1: Tapi kalau pronunciation-nya tetap
2: state.
1: State.
2: State.
1: State. State.
2: Ya, stay. Oh,
1: stay. D-nya tuh tetap kedengaran dikit.
2: Ketan, ya. Oh,
1: oke.
2: Okay. Iya. Enjoy.
1: Enjoy.
2: Ada.
1: Enjoy.
2: Ada.
1: Enjoy.
2: Ya, gitu. Oke. Okay. Tapi gitu ya. Kalau Y-nya ditemenin dengan huruf sebelumnya itu konsonan, dia Y-nya ganti I tambah ED.
1: Oke, okay, study.
2: Study, iya.
0: Oh, study. Iya, gitu jadi IED ya, study.
2: IED gitu. Dia jadinya IED.
0: Kayak
2: bener. Play.
1: Oh, iya, play.
2: Play kan langsung play. Play.
1: Yeah.
2: Karena dia A, A-Y. Yeah. Try.
0: Try.
1: Try.
2: Karena R, jadi try. IED.
0: T-R-I-E-D. T-R-I-E-D.
2: Gitu kan. Carry.
1: Oh, carry.
2: Jadi carry.
0: Iya ya. Kok iya juga ya? Iya lagi.
2: Ya, jadi rumusnya seperti itu.
1: Oh, jadi tinggal kita
2: konsonan dan vokal.
1: Aja ya.
2: Konsonan dan vokal.
0: Jadi kalau misalnya depan Y itu yang huruf vokal, tinggal tambah ED. Tapi kalau konsonan IED.
2: Y-nya ganti I tambah ED. Gitu.
0: Mak, 100 sih selain nilai aku.
2: Oke,
1: kita bisa masuk kursus lagi gak?
0: Bisa sih, kita bisa langsung terbang ke England sih.
2: Oh, oke. Mari, mari.
1: Gak, Shirley kan baru ilmu tipis ini udah lagu nih orang. Oke, next apa lagi sih kok?
2: Yang next adalah yang biasanya tuh itu hurufnya double atau single sih?
1: Double and single.
0: Stop.
2: Ah, stop. P-nya satu atau dua sih?
0: Satu jadi dua.
2: Satu jadi dua. Oke, okay, jadi kalau satu vowel, satu konsonan, dia belakangnya P-nya jadi dua.
0: Oh, gitu.
2: Kayak bad jadi betted. Permit jadi permitted.
0: Mm-mm.
2: Commit jadi committed.
0: Oh, iya sih.
2: Preferred kan. Jadi preferred.
1: Tapi kalau untuk meaningnya itu sebenarnya sama.
2: Sama karena dia cuma jadi lampau.
1: Oh, yang lalu berarti.
2: Iya,
1: ya.
2: Not jadi nodded, rip jadi ripped.
1: Like not itu sebenarnya kayak kamu jadi oke, okay, not itu sebenarnya dia udah ngelakuin kalau ada
2: ini. Yes, correct. Betul, betul.
1: Tapi kalau sekedar not doang itu ya udah terbakar dicatat.
2: Benar, benar.
1: Oh, itu ya.
2: Oke.
1: Okay.
2: Oke, okay, Ken, Ko, okay.
0: Bisa,
2: bisa, okay. bisa ya.
0: Menarik, menarik.
2: Nanti
0: menarik.
2: Masuk kita kuis ya, setelah lagu quiz. Ya.
1: Wow, bercanda.
2: Oke, kita akan kuis tentang regular verb dan irregular verb. Oke,
1: okay? Oke.
2: Siap, after the song, let's have some quiz, people.

0: Yeah, we are back. You ready for quiz?
1: Not really, but okay.
0: We are back in 92.1, our Indonesia hits radio station in Tanjung Pinang, 92.1, your best friend.
1: Yes.
0: And now is the quiz session. So they have learned about irregular verb and regular verb. Let us ask them. What is the past participle of whole?
1: Whole help.
0: Yeah. Okay, good. Angela, 1-0.
2: Okay.
0: Next one. Teach.
1: Tough.
2: Teach. Teach.
0: Taught.
2: Pronunciation-nya berarti bener ya?
0: Taught.
2: Taught.
0: Fly.
1: Flew.
0: Flew. It's flew, okay? Feel.
1: Salah dong.
0: Feel. Felt.
1: Oh, feel. Oh, yeah.
0: Okay. Hurry. Cepetan gitu. Hurry.
1: Apa ini hurry? Bang hurry ke?
2: No.
1: Hurry.
2: I don't know. Hurry what?
0: Hurry. Hurry.
2: Hurry kan?
0: Hurried, yes. Tambah ed.
1: Itu berarti bukan ini ya, bukan
0: irregular. Dia regular.
1: Aku mikir irregular hari apa? Yeah. Oh iya, itu kan bukan irregular.
0: Iya, dia enggak semuanya irregular. Bye.
1: Bauf.
0: Oh. Apa?
1: Bauf.
0: Bukan bauf. Bauf mark dua-duanya. Boat. Iya, bacanya boat.
1: Oh, boat ya.
0: Iya, boat ya.
1: Salah.
0: Oke. Okay.
2: Pay.
0: Paid. Yeah, paid. Very good. Pay is paid. Think.
1: Talk.
0: Sama kayak bot. Oh. Jadi talk.
1: Talk.
0: Yeah. Nah,
1: keren lah. Ngeri.
0: Keep.
1: Kakak nih dek.
2: Cap.
0: Very good.
1: Keep cap.
0: Lose.
1: Loss.
0: Okay, good. Lalu amend.
2: Amend.
0: Yeah. Amend. Memperbaiki.
1: Amend.
0: Amended. Yes.
1: Repair.
0: Repair.
2: Tambah ide ya berarti.
0: Come. Yes.
1: Came.
0: Okay.
1: Ini kita pintar ya ternyata.
0: Corrected.
1: Wrong.
2: Wrong.
0: Menyalakan.
2: Wrong.
0: Rang. Enggak dong. Wrong. Bukan ring. Wrong berarti wrong. Tambah ed.
1: Oh, itu
0: bisa. Kan dia bisa jadi kata kerja.
1: Yes. Mak, kita enggak bisa sih ke England, kita ke Singapura aja.
2: Kita bisa sih, kamu aja yang enggak bisa.
1: Iya kan? Ya udah kalau gitu aku ke Switzerland. Lagi-lagi seru-seru.
0: Go.
1: Go. When?
2: Go.
0: Go when lah.
1: Oh iya.
0: Bring.
1: Broke.
0: Broad. Okay, open.
1: Open.
0: Open, good. Close. See?
1: So.
2: Ayo, so.
0: Kayaknya kita tahu ya pendengar siapa yang menang. Okay, final question. Ini yang lebih susah. Hear.
1: Hurt, ya. Oh, hear, dengar ya.
0: Okay. Teman-teman ada yang mau ngetes mereka kah? Cie.
2: Ah, nggak bisa kita tuh smart.
0: Oh, ada yang
2: sedikit
0: masuk, ada yang DM. Tanya fight.
2: Oh, fight.
1: Fuck gak sih? Fight, fuck.
0: Iya. Saya dengar fight tadi sih.
1: Kakak, dek.
0: Fought. Ini ada satu lagi katanya fine.
1: Found. I will found you.
2: Oh.
0: Oke, okay. Fine jadi found.
1: Dulu anak teori deh.
2: Dah,
0: okay.
2: Kelar ya nih.
0: Kelar lah, udahlah kita ketahuan lah Angela. Jangan dilanjut lagi nanti si Adele makin galau nanti. Nanti dia heartbroken.
1: Adele kebanyakan galau sih Del. Ya, jadilah independent woman.
0: Shadow, shattered emotionally.
2: In real life.
0: Ini
2: konten doang komunisnya.
0: Oh, berarti ini on stage-nya ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Ini sebenarnya fake situation, oke?
0: Oke. Situationship.
2: Thank you Coach Charlie ya, karena kita jadinya kayak ya lebih tahu lagi, lebih ingat lagi.
0: Iya, jadi teman-teman itu udah ada kiat-kiatnya yang tambah D sama ED, dan gak perlu pusing-pusing. English is something that you just have to use it often.
2: Iya.
0: Di saat
2: betul.
0: Anda sering pakai pasti akan diingat. Jadi enggak perlu hafal sampai mati-matian sih.
2: Benar.
1: Bisa karena terbiasa.
0: Betul.
2: Terbiasa okay. Karena kamu udah bisa.
1: Iya sih, bisa juga kayak gitu.
2: Code of the day. Kasih dong Coach Charlie. Dari Coach Charlie dong, kalau kita kan tadi udah
1: apa? Okay.
2: Code of the day dari Coach Charlie.
1: Code of the day dari Coach Charlie.
0: Live well and keep on practice. Practice makes progress.
1: Kalau gitu aku kasih
0: bukan
1: ini.
0: Perfect. Tapi make progress.
2: Okay.
1: Practice make progress. Dash Charlie. Woi, keren kan? Masih ingat nih tanda set. Apa sih
0: tanda set?
1: Tanda hubung. Tanda pisah. Itulah pokoknya teman berdua.
0: Okay.
1: Thank you.
2: Ikan cucut makan nasi.
0: Hah? Sekian saja. Terima kasih.

sudah mengikuti KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.

Untuk siang ini teman Pro2, kita lanjut lagi dengan informasi lainnya datang dari Timnas Indonesia yang berhasil menang telak atas Timor Leste dengan skor akhir 3-0 dalam lanjutan Piala AFF 2026 teman Pro2. Kemenangan ini berhasil membawa Indonesia menjadi pemuncak klasemen sementara grup A. So, untuk informasi lainnya nanti kita bakalan update di jam 1 sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: bicara sedikit tentang serem deh.
1: Apanya yang serem, Boy? Kamu lihat setan?
0: Bukan. Ini, Ren, data dari Kementerian Kesehatan. Kasus AIDS di Indonesia itu meningkat dan paling banyak itu di usia produktif.
1: Oh, iya, aku juga sempat baca tuh. Makanya kamu tuh hati-hati, Boy.
0: Bentar. Kok aku? Aku ini anak baik-baik, Ren. Jauh dari seks bebas.
1: Ya, tapi kan penularan virus HIV itu gak cuma dari seks bebas, Boy.
0: Iya juga sih.

0: Eh, berarti yang harus hati-hati bukan cuma aku dong, tapi kita semua.
1: Siapapun dari segala usia, ras, maupun jenis kelamin bisa terinfeksi virus HIV, tapi kita semua juga bisa mencegahnya.
2: Tahukah kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

Teman Produa, ada gebrakan baru dari Mark Cucurella ya. Teman Produa ini mengejutkan publik dengan merombak gaya rambutnya yang ikal menjadi model rambut kepang. Jadi pemain asal Spanyol ini itu memamerkan penampilan barunya bersama dengan tato baru juga di tangannya yang dibuat untuk menghormati pelatih Luis de la Fuente, sekaligus menandai babak baru dalam karirnya setelah resmi bergabung dengan Real Madrid. Gaya rambut khas ini juga sebelumnya memang udah menjadi identitas yang sangat melekat di lapangan hijau hingga menginspirasi tren unik di sosial media juga. Teman Produa yang sekarang transformasinya, penampilan barunya itu menandai momen baru untuk menyambut tantangan di klub barunya di Real Madrid. Ini mah bisa dibilang ada aja gebrakan baru.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar diri.

0: Hits Mancanegara 20. It's all about hits.
1: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
2: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
1: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 Hits Mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top Furniture Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.
1: Sebelum 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2, ada Nura lagi. Pokoknya setiap hari Sabtu ya, jam 2 siang selalu muncul Nura di telinga kamu, di pendengaran kamu. Sampai nanti kurang lebih selama 1 jam ke depan teman Pro 2 di Top Hits Indonesia. Jadi untuk di Top Hits Indonesia ini ada 20 lagu teman Pro 2 emang lagi hits di minggu ini karena sering di request, terus juga emang karena lagi viral ya. Tapi sebelum itu Nora mau kasih tahu dulu nih guys, kalau ada satu lagu yang sayangnya harus keluar padahal kemarin tuh ya sempat jadi juara berturut-turut. Lagu siapa? Lagu terakhir di minggu lalu teman Pro 2, lagu dari It Gitov, Sedih Aku Sebelum Hujan. Sayang banget harus turun. Padahal Nura ingat banget dia tuh sempat berapa minggu ya, 2 atau 3 minggu gitu teman Pro 2 jadi juara dong ya. Tapi ya udahlah ya, namanya juga chart. Bukan namanya juga hidup, tapi namanya juga chart ya. Jadi ada naik turun bahkan sampai keluar. Ada juga yang masuk guys. Dan kalau ada yang keluar, berarti ada lagu yang masuk di minggu ini teman Pro 2, lagu baru. Lagu siapa itu Nura? Ah, kalau gitu langsung aja deh ya, kita mulai teman Pro 2 untuk Top Hits Indonesia di minggu ini. So langsung aja, ini dia posisi 20.
2: This is number 20.

seneng banget. Kenapa? Karena Nurul lihat kalau di trennya ya, perempuan-perempuan di situ pada cantik-cantik, happy-happy semuanya, ikutan tren make up ala Nike lah. Sampai tuh stiker-stiker ya ditempel udah di wajahnya, udah kayak buku, kayak apa? Kayak buku gambar gitu loh. Dan untuk lagu ini teman Pro 2, main-main gue dari Nike lah, lagu baru yang ada di posisi 19 untuk di minggu ini. Sedangkan untuk Senja Teduh Pelita, ini lagu dari Malik The Essentials yang harus ada di posisi terakhir. Padahal di minggu lalu ada di posisi 16. Ya udah di posisi terakhir aja ya. Kita gak tahu apakah nanti juga bisa berubah naik ke atas lagi atau justru malah keluar guys ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita lanjut lagi teman Pro 2 ke posisi selanjutnya. Posisi 18. 18.

Siapa di sini yang pulang kerja tapi nggak bisa lagi ngelihat senja teman perdua alias pulangnya udah di malam hari? Itu tandanya kamu termasuk dibilang orang yang kurang beruntung nggak juga gitu, karena namanya juga kita bekerja ya guys ya. Kerja itu kan penting ya, biar bisa apa, biar bisa dapat

acuan. Tapi kadang sedih juga mengingat kayak kita nih ngejar apa sih di dunia ini sampai lihat sunset aja, senja terbenam kita tidak bisa gitu, alias pulangnya malam. Tapi gak apa-apa teman berdua, kalau ada waktu libur, manfaatkan waktu libur dengan sebaik-baiknya. Jangan cuman milih tiduran doang. Walaupun kamu bilang, tapi kan enak istirahat doang Nura. Iya bener sih enak istirahat, tapi kamu tuh jadinya gak punya waktu untuk refreshing gitu, holiday ya. Dan itu ada di posisi 17 untuk di minggu ini teman-teman berdua. Lagunya turun 2 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 15. Lagu EA dari dia masih mempertahankan posisinya, ada di posisi 18. Dan itu lanjut lagi ke lagu dari Deadville, Spontan Tanpa Uhuy. 16.

lagi dari PJ Kota Tahun Pre-2, lagu yang baru aja kamu dengerin, lagu yang bisa dibilang jadi harapan banget ya. Nora ngerti banget nih, harapan banget pokoknya bisa bahagia lagi setelah hubungannya kemarin berakhir kandas. Gimana rasanya Besti? Gimana rasanya mengakhiri hubungan dengan orang yang ingin kamu ajak segalanya? Siap. Berat banget ya, tapi ternyata harus berakhir. Ya ampun. Gak apa-apa teman pro 2, gak apa-apa banget. Itu bukan berarti benar-benar berakhir hidup kamu karena gak sama dia. Tapi itu artinya kamu akan dipertemukan dengan yang lebih baik lagi, asalkan kamu juga memperbaiki diri kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Alright. Dan itu ada di posisi untuk bahagia lagi, ini ada di posisi 15 dari minggu lalu yang ada di posisi 13 teman pro 2. Berarti turun 2 peringkat ya. Terus juga Spontan Tanpa Uhuy, lagu asik yang baru aja kamu dengerin. Nah ini untuk Spontan Tanpa Uhuy, lagu dari Dealt Bill, ini ada di posisi 16 tadi ya, yang di minggu lalu ada di posisi 17. Kita lanjut ke lagu selanjutnya yang bisa dibilang sering banget lah diputer-puter, didengerin juga. Ini dibilang centil, gak centil sih. Lebih ke fase apa ya, menurut Nora menikmati hidup gitu. Jadi kayak kalau dibilang mau jatuh cinta, gak dulu, nanti dulu. Tapi dibilang sakit, patah hati juga enggak, biasa aja. So langsung aja kita puterin di posisi 14, lagu dari Tulus, Teh Hijau. 14.

Hatimu Milik Dia dari Arvian Dwi ada di posisi 13. Lagu yang baru aja kamu dengerin ini teman pro 2, ini lebih ke menyadarkan kamu ya. Untuk ayo dong, come on, sadar ya, seseorang yang kamu sukai itu hatinya udah bukan untuk kamu lagi, tapi milik orang lain gitu. Dan Arvian Dwi menyadarkan kita lewat lagunya ini teman pro 2 yang ada di posisi 13, sedangkan di minggu lalu di posisi 12. Lagu Teh Hijau tadi di posisi 14, kita lanjut ke lagu dari Adrian Khalif di posisi 12. 12.

Segala sesuatu itu kalau mau tercapai katanya harus berdoa. Tapi menurut Nurhas, selain berdoa ada juga yang namanya usaha ataupun berdoa. Ibaratnya doa tanpa usaha sia-sia, usaha tanpa doa juga sia-sia. Karena kita cuma seorang manusia yang memang benar-benar harus mengusahakan dan juga berdoa. Jadi titik-titik di ujung doa lagu dari Saul Priyadi ini cocok banget lagunya untuk kamu yang mungkin bisa dibilang lagi ada di fase itu tadi ya, mendoakan, mengharapkan sesuatu. Dan untuk lagu ini ada di posisi 11 di minggu ini, teman perdua. Kalau untuk Flawless dari Adrian Khalif, ini tentang seseorang yang apa ya, berbunga-bunga gitu, terpana, terpukau melihat orang yang dia cintai dan berusaha juga untuk menerima segala kekurangan. Jadi definisi saling cinta yang sebenarnya ya, menurut Nura itu gak cuman mencintai kelebihan tapi juga mencintai kekurangan. Namanya juga manusia bro, ya kali gak ada kekurangannya. Pasti ada, cuman gimana cara kita berusaha untuk memaklumi kekurangannya itu. Berusaha untuk sama-sama belajar ya, biar hubungan cinta itu bisa abadi selamanya. Tapi ya ini karena kita ngomongin soal Adrian Khalif Flawless ya, lagi ibaratnya berbunga-bunga. Tapi ini Nura mau muterin lagu selanjutnya untuk orang-orang yang juga dulu ya merasakan fase berbunga-bunga cinta segala macam yang indah-indah. Tapi sekarang justru dia bertanya-tanya, kemana sih seseorang yang dulu bisa bikin dia jatuh cinta? Lagu dari Anggis Deva Aki, teman pradua. Dirimu yang dulu ada di posisi 10 untuk di minggu ini. Dari yang di minggu lalu ada di posisi 7, ternyata lumayan turunnya. Tapi kalau gitu kita puterin aja dulu. Ini dia.

Jogja Lantai 2 dari Fanny Sugi featuring Herwe Tawang Pradua masih mempertahankan masih mempertahankan posisinya di posisi 9 di Top Hits Indonesia ya. Untuk Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu itu ada di posisi 10 dari minggu lalu, yang ada di posisi 7 Tawang Pradua. Lagu yang cocok banget untuk kamu yang masih denial-denial ya, masih mempertanyakan apakah dia beneran masih cinta sama aku, atau dia sengaja kali bersikap seperti itu biar aku membenci dia. Padahal ya, itu beneran si dia itu beneran udah gak mau sama kamu, tapi kamunya aja yang masih denial. Terus sering-sering denger lagu Juicy Lucy, Gurun Hujan. Kalau gitu langsung aja kita muterin Tawang Pradua. Ada Juicy Lucy di posisi 8.

0: Kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Nura, teman Pro 2 untuk di Top Hits Indonesia. Selamat siang juga untuk kamu yang masih dengerin kita di frekuensi 92,1 di website rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Nah, teman Pro 2, ini kita lanjut lagi ya. Ini ada lagu Gia Indrawari yang tadi baru aja kamu dengerin. Lagu yang pokoknya selalu berusaha mencari alasan untuk tetap mencintai pasanganmu apapun yang terjadi. Jadi walaupun awalnya mungkin sempat membandingkan ya kan, ih kok pasangan dia ini sih, pasangan dia itu sih, tapi ya berusaha untuk menerima dan juga melihat kelebihan yang dimiliki sama pasangan sendiri. Yang susah itu adalah kalau gak punya pasangan. Ya teman Pro 2, untuk Gia Indrawari 1000 kali ini ada di posisi 7 dari minggu lalu yang ada di posisi 6. Dan untuk Gurun Hujan dari Juicy Lucy ada di posisi 8 dari minggu lalu yang ada di posisi 11. Berarti ini dia naik teman Pro 2, naik beberapa peringkat ya. Keren sih Juicy Lucy. Kita lanjut lagi teman Pro 2, lagu untuk orang-orang yang sempurna, yang ngerasa diri yang paling sempurna dari NPD di posisi 6.
1: Here is it, number 6.

Jujur makin kesini setiap dengerin lagu dari Anna featuring Ari Lesmana yang satu ini, Noro makin sedih tahun perdua. Makin kesini makin berasa banget sedihnya, kayak berasa relate gitu ya. Padahal dibilang anak rantau juga enggak. Jadi untuk lagu sesi potret ini teman perdua tentang seorang anak yang bisa dibilang mungkin merasakan penyesalan. Bukan mungkin, tapi iya banget ya. Merasakan penyesalan karena dulu selagi orang tua yang masih ada, dia belum punya waktu, belum punya dana untuk bertemu. Dan ketika dia sudah punya semua itu, ya orang tuanya sudah tidak ada lagi, sudah ada rumah baru ya. Jadi ini untuk sebagian anak adalah part yang paling menyakitkan guys, jujur. Dan diwakilkan banget sama Anna featuring Ari Lesmana. Mana lagi kemarin ini viralnya pas di momen-momen lebaran ya Wak ya, kata Nura. Jadi kayak oh my god, makin berasa gitu vibe sedihnya. Untuk di minggu ini ada di posisi 5 dari minggu lalu yang ada di posisi 3 tahun perdua. Sempurnanya aku ada di posisi 6 yang di minggu lalu ada di posisi 8. Kita lanjut lagi langsung gaskan di posisi 4. 4.

0: Ya, bersuja gurau dari Raim Laode yang menjadi juara di minggu lalu, ternyata ada di posisi 3 di minggu ini. Nah lo, jadi siapa ya yang menjadi juara di minggu ini, teman Pro 2? Aduh, siapa ya? Tapi sebelum itu, ini ada juga lagu dari Hindia, Everything You Are, yang ada di posisi 4 untuk di minggu ini, dari minggu lalu yang ada di posisi 5. Lagu Bucin ini makin lama makin naik ya, Nura lihat ya. Naik satu peringkat lagi lah ini, kata Nura. Iya, padahal kemarin tuh sempet di belasan banget gitu. Kok makin lama makin naik ya, Bun? Berarti ya makin banyak yang seneng sama lagu ini, teman Pro 2. Dan itu dia teman Pro 2, sudah ada 18 lagu, berarti yang Nur updatein ke kamu. So untuk kamu masih setia dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, terima kasih banyak. Nanti setelah ini akan Nur spill langsung yang menjadi juara untuk di minggu ini ya. Baru setelah itu ada Ulan yang gantiin posisi Nur untuk updatein kamu di top hits mancanegara. Ya, waktunya Nura pamit dong guys. Ya, yeah, see you and bye-bye.
1: The winner of second place is...

0: dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 chart Indonesia. Pro 2 Tanjung Pinang terbaik kamu.
1: Top hits mancanegara 20. It's all about hits.
2: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar. Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 Hits Mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.
3: Satu peradun Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo, Top Radua, Top 20 Hits Mancanegara hadir lagi barengan sama Wulan hari Sabtu. Jam 3 sampai jam 4 nanti aku bertugas buat updatein kamu. Lagu-lagu mancanegara paling populer minggu ini kira-kira ada siapa? Yang jelas kalau misalnya ada jagoan kamu didukung guys. Di request banyak-banyak biar bisa juara. Kalau misal ternyata belum, berarti kamu juga tetap sama. Harus mendukung dan di request banyak-banyak biar masuk ke chart kita. Anyway, di minggu lalu seperti biasa juga pasti ada yang jadi top 3-nya teman Pro 2. Tidak mungkin ya, karena memang kadang-kadang tuh dari sekian banyak yang baik, akan ada hadir yang paling terbaik. Asik!

Dari urutan ketiga di minggu lalu ada Shakira featuring bernama dengan Die Die. Dua, Olivia Rodrigo, Drop That. Dan nomor satu di minggu lalu adalah Ella Langley dengan Choosing Texas. Nah itu dia, kira-kira apakah mereka bisa mempertahankan posisinya tergantikan atau emang harus mundur dari top 3? Ntar kamu simak ya nomor 2. Ulan juga mau kasih tahu dulu nih, kalau minggu ini kita punya dua lagu pendatang baru. Alhasil adalah dua lagu yang harus keluar guys. Kira-kira siapa yang keluar? Oh my god, ini dia tuh Ompra 2. Adalah lagu yang ada di posisi 20 dan 19, benar-benar posisi terbawah. Siapa?

0: ada Champion dari Blackpink nomor 2 dan 19 Taylor Swift with Opal Light. Itulah dua lagu yang keluar di minggu ini. Emang mereka juga emang ada di posisi paling bawah, jadi wajar aku juga kayak yang ya udah cukup lah. Karena cukup lama juga tuh nomor 2 lagu ini ada di chart kita. Kalau gitu langsung aja kita mulai yuk Top 20 Hits Mancanegara minggu ini dari posisi 20.
1: This is number 20.

Kamu lagi dengerin Brandon Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Nomor 20 ada Justin Bieber dengan Daisy Is, guys. Ini lagunya udah jarang banget ada yang request, tapi sebenarnya masih enak ya. Cuma sayang harus turun 2 tingkat nomor 2 dari 18 ke posisi 20. Begitupun untuk lagu Madison Beer, sama-sama turun. Bittersweet tadinya ada di posisi 16 nomor 2 minggu lalu, tapi hari ini turun 3 tingkat jadi di posisi 19. Oh my god. Apakah dua lagu ini bakal keluar juga kayak yang keluar di minggu ini? Enggak tahu deh, kita dengerin aja minggu depan, guys ya, dipantengin. Lanjut dulu ke posisi 18. 18.

Di posisi 18 minggu lalu, Tom Pradua, ada siapa ya minggu lalu? Aku lupa deh, tapi kalau untuk hari ini, kayaknya hari ini aja lah yang kita bahas ya, Taylor Swift. Jadi pendatang baru kita guys, I Knew It, I Knew You. Nah, ini lagunya emang kemarin udah mulai naik ya Tom Pradua, ternyata hari ini masuk deh ke top 20 hits mancanegara, ada di posisi 18. We'll see, kira-kira lagunya bakalan makin naik atau stuck di sini aja, ntar kamu simak lagi Tom Prado, kalau suka di request banyak-banyak ya. 17 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Waduh, lagunya ternyata harus turun 3 tingkat dari 14 ke posisi 17. So kita lanjut ke posisi 16. 16.

termasuk salah satu artis yang menurut aku emang lagi naik-naiknya ya, karena hampir semua lagu dia tuh pada bagus-bagus. Satu, dua, banyak pendengarnya. Tahun kedua adalah Olivia Dan. Kali ini lagu yang aku bahas adalah yang judul So Easy, ada di posisi 16 minggu ini. Kemarin juga termasuk lagu yang hits banget tahun kedua, tapi ya gitu gisi-gisi guys, sempat turun ke posisi 17 di minggu lalu. Cuman hari ini sedikit berlega hati karena berhasil naik satu tingkat dari 17 ke posisi 16. Next, ini juga adalah lagu dari Olivia. Sama-sama Olivia, tapi ternyata beda. Siapa tuh? Ini dia. 15.

nih Olivia Rodrigo. Oh my god, Olivia emang boleh sebarbar itu? Karena lagunya udah dua loh guys ada di chart kita dengan masuknya Stupid Song di minggu ini di posisi 15. Artinya kita punya 3 lagu yang ada di chart dari Olivia Rodrigo. Wow, berarti ada Stupid Song, terus juga ada The Cure, sama satu lagi itu lagu Drop Dead. Kira-kira mana yang paling kamu suka nih guys? Wow, di request aja deh salah satunya. Biar gak banyak kali weh, bagi-bagi lah ke yang lain ya kan. Dan di posisi 14 minggu ini Heart to Heart's Root, yuhuu. Lagu yang satu ini teman peradua harus turun 1 tingkat dari 13 ke posisi 14.

Kamu lagi dengerin Raden Tanjung Pinang di top 20 hits mancanegara. 13 minggu ini ada Blackpink dengan lagunya berjudul Go. Kali ini turun satu tingkat nomor 2 dari 12 ke posisi 13. Padahal minggu lalu itu dia nomor 13 naik ke 12. Berarti kayak ya epic comeback atau mungkin balik lagi lah ke posisi awal ya. Nomor 12 nih minggu ini. Begitu pun yang dirasakan sama BTS. Ya sama-sama turun satu tingkat dari 11 ke posisi 12 dengan lagu mereka yang berjudul Swim. Nah kalau gitu nomor 2, bentar lagi kita bakalan masuk ke top 10 nih. Kira-kira jagoan kamu udah kedengeran belum? Ah belum. Berarti bakal masuk ke top 10 tuh. Sebelum nomor 10-nya, 11 dulu kali ya. Ini dia 11.

0: Yes, yes, yes, welcome back Top 20 Hits Mancanegara Heart to Heart. Di posisi 11 minggu ini dengan lagu terbaru mereka, Lemon Tang. Ini emang lagu yang bikin semangat banget ya, Tomopra 2. Terserah deh kalau misalnya kamu bilang ini gak tipenya aku, tapi menurut aku ini lagu tuh energik banget. Jadi kayak kebawa vibesnya lagi di pantai, seru-seruan, rame-rame. Nah itu dia. Kebetulan pula kan MV mereka tuh kayak gitu. Kayaknya gak kebetulan sih Lan, memang di setting begitu ya, biar makin berasa gitu feelnya. Nomor 11 minggu ini Tom Pre 2, dari 15 sebelumnya mereka ada jadi pendatang baru ya, sebelum di minggu lalu. Minggu ini Lemon Tang ada di posisi 11, naik 4 tingkat. Cakep. 10 ada Bruno Mars, I Just Might. Kali ini lagunya harus turun 2 tingkat, dari 8 ke posisi 10.
1: Welcome to the number 9.

0: Hari-hari Pradem Tanjung Pinang Hits Music Stage yang tahun pra 9 minggu ini ada Tame Impala featuring Jennie Blackpink. Harus turun 3 tingkat yang sebelumnya mereka ada di posisi 6, kali ini di nomor 9 dengan lagu mereka Dracula. Tapi untuk lagu yang satu ini ya, kemarin tuh naik banget guys memang. Cuman akhir-akhir ini emang agak jarang ada yang request. Nah, jadi agak turun lah dia sikit, tapi tak apa, masih masuk top 10 ya kan. Lanjut lagi kita ke posisi 8. 8 itu ada lagu dari Olivia Rodrigo. Kali ini lagu keduanya ya guys, yang aku bilang yang kali ini adalah The Cure. Tadi kamu juga udah dengerin lagunya. Dia ini lagu yang berhasil naik 2 tingkat dari 10 ke posisi 8. Lumayan ya tahun pra 2. Berarti bisa lah nih kayaknya mendekati top 3 2 minggu lagi sih kalau menurut aku. Lanjut ke posisi 7 ada siapa? Ini dia.
1: This is number 7.

Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die. Wow, udah kedengeran nih guys, juara 3 kita minggu lalu, artinya udah tau lah ya, bakal ada juara baru dan juara yang lama tergeserkan. Contohnya lagu yang satu ini Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die nomor 2 turun dari 3 ke posisi 7, diikuti Olivia Dan with Man I Need. Ini juga termasuk lagu yang naik kemarin, tapi akhir-akhir ini mulai turun. Kali ini turunnya satu tingkat aja, dari 5 ke posisi 6 tahun berdua. Lanjut kita dengerin yang posisi 5. 5

0: Dan itu dia, kamu udah dengerin lagu di nomor 5 dan juga nomor 4-nya. Jadi 5 kali ini ada Sienna Spiro dengan The Visitor. Lagunya emang sedih banget ya, Tomper 2 vibes itu galau pasrah gitu, galau yang pasrah ya. 9 di minggu lalu, nomornya hari ini naik ke posisi 5, artinya naik 4 tingkat. Cakep. Untuk Ella Lingley, Choose in Texas, kali ini harus turun guys, padahal baru aja juara 1 minggu lalu, keluar dari top 3 dan ada di posisi 4 nomor 2. Worth it gak nih menurut kamu? Kalau kamu gak terima, request lagi guys, banyak-banyak biar lagunya juara lagi nih. Masa iya sih juara 1 langsung ke depan gitu aja? Tapi emang kayak gitu sih, semuanya tuh ada momennya, gak selalunya di atas ya nomor 2, kadang kita harus turun. Dari Ella Langley kita sudah kasih tahu ke kamu kalau Choose in Texas itu turun dari 1 ke posisi 4. Waktunya ulang kasih tahu juara-juara kita minggu ini di top 20 hits mancanegara ada siapa aja. Langsung aja, ini dia.
1: The winner of third place is

0: 92,1 Pradon Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ternyata untuk minggu ini yang jadi juara tiganya ada Ariana Grande, Had That Made You Love Me. Lagu yang satu ini tahun Pradua ada di posisi 7 minggu lalu. Dan di minggu lalu juga dia sebenarnya tuh naik 2 tingkat lumayan. Hari ini agak gercep ya men, dari 7 langsung ke posisi 3. Alright. Nomor 2 ada Nona dengan Rollerblade, akhirnya masuk juga ke top 3. Walaupun di nomor 4 dulu ya, udah cukup cakep banget itu nomor 2. Nona akhirnya berhasil masuk ke top 20 hit mancanegara, maksud ulang lebih tepatnya ke top 3. Hari ini dari 4 ke posisi 2. So, aku ingetin lagi buat kamu yang pengen dengerin top 20 hits mancanegara untuk update lagu-lagu paling hitsnya, dengerin aja setiap hari Sabtu guys, jam 3 sampai jam 4 sore bareng Wulan. Dan ini dia juara satu kita minggu ini, Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: And the winner of first place is

92,1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman per 2, spesial buat kamu di mana saja berada. Welcome back to per 2 FM Tanjung Pinang. Untuk di sore hari ini bersama dengan aku Angela Mercilandari yang udah siap menemani kamu sampai nanti jam 8 malam. Tapi sayang sekali ya, kayaknya aku harus istirahat dulu sebelum kamu dengerin suara aku, karena kita bakalan gabung ke per 2 Jakarta untuk mendengarkan Musicpreneur hari ini. Jadi pastiin teman per 2 stay tune terus ya bersama dengan kita di per 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. And then juga nanti, by the way, teman per 2, sebelum kita ke situ ya, aku lupa nih, kita nanti juga bakalan ada di apa namanya, di music live chat lokal. Jadi teman per 2 stay tune terus bersama dengan kita, alright?

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian nih teman Pro 2, karena udah temenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Kak Anggra ini. Halo Kak.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Selamat sore.
0: Sore, sore. Wah, ini sekarang Mas Rio nih bawa siapa nih, coba nih.
1: Bawa orang.
0: Bawa orang ya. Oke, mungkin bisa dikenal, bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa kenalin
1: ya, diri sendiri. Jadi aku hari ini kita bawa seseorang, dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke.
1: Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya, single trilogi yang dia rilis barusan aja, sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
0: Oh, masih fresh,
1: masih
0: banget
1: fresh
0: nih.
1: Dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru ya.
0: Wow.
1: Dan satu basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
0: Dosen.
1: Yang hampir sebentar lagi jadi dokter.
2: Wow. Amin.
1: Nah, amin. Jadi amin, keseruannya amin. Kita ngobrol kok bisa ya. Nah, pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti, kok bisa udah jadi bankers, udah jadi dosen, apaku? Kurang.
0: Iya. Ya,
1: kenapa harus jadi penyanyi gitu?
0: Benar.
1: Ya, ini adalah Anggra ini.
2: Halo, selamat siang kakak-kakak.
0: Sore. Udah sore nih kebetulan ya.
1: Oh, iya.
2: Biasaan di bank.
0: Oh iya, benar-benar selamat siang.
2: Benar-benar. Selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya kayaknya.
2: Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini nih, apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuknya sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh bener.
2: Sibuknya banyak ya.
1: Iya. Lagi nyelesain lah ya
2: yang sehari-hari terakhir. Sih ya. Ya masih kerja.
0: Oke, bankers.
2: Iya. Terus setelah setelah kerja weekend ngajar.
0: Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar
1: masih
0: juga.
2: Iya. Jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
1: Terakhir dong.
2: Harusnya terakhir
0: ya.
2: Cuma karena susah banget ya untuk
1: udah bikin tesis belum?
2: Udah sidang ini.
1: Oh, udah sidang.
2: Harusnya udah sidang hasil.
1: Oh, udah sidang hasil.
2: Cuma karena nyanyi ini jadi kita
1: tertunda. Jadi
2: karena ini udah di pending 1 tahun lalu, Mas.
0: Nyanyi ini. Nyanyinya ini
2: lagunya udah 1 tahun lalu dari
0: 1 tahun lalu.
2: Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis.
2: Pasangan hidup kayaknya.
0: Oke, sebelum ke pasangan hidup nih ya teman Pro 2, mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi tuh gimana Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari
0: dari
2: kecil kali ya. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih di panggung-panggung.
1: Di mana tuh RT-nya?
2: RT-nya udah lupa Mas. Waduh. Pindah terus rumahnya dari sini ke sini.
0: Terus habis itu
2: ya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Waktu itu kalau gak salah atau SMP aku masuk fans club Nika Ardila sih. Nah dari situ waktu itu kalau gak salah nih, aku dari Tangerang, dulu tuh kumpulnya di Taman Mini Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke. Nah suka menang lama-lama. Iya, lagu Nika. Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan mall masih rame lomba karaoke ya, belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah itu aku ya beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih Mas, tapi bukan juara satu. Ya juara favorit
1: lomba karaoke lagu Nika Ardila gitu maksudnya.
2: Iya, Sejabotabek.
0: Ya
2: di Puri ya, macam-macam muter. Sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
1: Kira mau dibawa Nika.
0: Coy.
2: Cuma dulu masih sekolah, jadi gak boleh sama orang tua.
1: Harus belajar.
2: Selesain dulu sekolah. Gitu.
0: Akhirnya sekarang barulah mulai lagi gitu ya.
2: Sebenarnya udah sering cover-cover, tapi lagu
0: sering
2: ke lagu yang aku suka, kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu. Aku cover sendiri buat sebenarnya sih buat sendiri sih.
1: Baru setahunan ini lah lagu original atau lagu baru ya.
2: Beberapa sih banyak sih Mas yang nawarin, cuman aku gak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya. Terus kalau aku ngeluarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin, tapi lama-lama
1: tapi kok kejebur?
0: Iya.
2: Karena ketemu jodohnya.
1: Berarti udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan
2: enggak jodoh lagunya.
1: Lagunya.
2: Muhasabah hati ini jadi
0: yang pas gitu lah ya.
2: Sesuai dengan pengalaman hidup.
0: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya Kak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak

0: ditawarin.
1: Ini apa nih?
0: Yeah. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Mm-hmm. Pas denger contohnya, mm-hmm, aku dengerin tuh sambil nangis, mau nangis lagi nih.
1: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
2: Relate ya?
1: Aduh,
0: relate banget.
1: Kayaknya sih gitu sih, Bang. Kayaknya relate sih.
0: Jadi aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya, mereka menciptanya sendiri.
2: Betul banget.
1: Waduh.
2: Wah, dalam ini.
1: Dalam ya, mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya. Itu single pertama benar.
2: Langsung trilogi
0: ada
2: ya.
0: Tiga.
1: Ada langsung tiga. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nadabumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung 3. Gak cuma satu, langsung 3 ini Mas ya?
1: Iya, langsung 3.
0: Oke, kok bisa, kenapa langsung 3? Kalau misalkan tadi kan yang muhasabah hati karena agak relate gitu kan ya.
1: Agak relate.
0: Yang dua ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi muhasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa Kak pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian Mas, dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di laut. Di laut, di dreamlandnya Bali. Nah, jadi aku tuh lagi main pasir, suruh pindah kan sama ada masyarakat situ. Pindah kiri, longsor tanahnya, terus aku ketarik. Padahal aku main sama anakku dua, ketarik. Terus itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong, terus aku penyelamat, gak bisa lepas. Terus aku cuma bilang, ya Allah aku kesini gak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas, kan lepas kan. Terus aku langsung dapet tangannya, terus aku lihat cahaya di atas, aku langsung ngangkep by watch-nya kali ya. Langsung aku selamat. Itu pertama. Sama kedua tuh aku di arum jeram juga. Aku pernah hampir di ini bebatuan lah. Terus udah gak ada yang bisa nyelamatin. Aku cuma bisa tenggelam. Ini aku apa, penyelamat tuh kayak kempos gitu Mas, jadi gak bisa naik ke atas.
0: Oh, pelampungnya.
2: Iya, jadi kayak basah gitu kan. Gak berguna. Terus aku cuma, ya itu lagi anak lagi, ya Allah aku kesini ya mau pulang ngeliat anak aku. Tiba-tiba aku udah, entah di bawah itu ada tali tambang, aku ambil aja. Aku narik-narik, ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut. Terus aku naik ke atas. Ya ada beberapa lah, sampai kayak mau dipanggil meeting aja gimana caranya biar gak dimarahin. Cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku.
0: Oke.
2: Jadi itu tuh berasa banget ya. Maksudnya ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu gak yang full atau kamu gak ya hijab atau apa segala macam, ya pencipta tuh sebenarnya gak milih kamu dari hatinya lah. Betul. Dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sebenarnya.
0: Oke. Makanya
2: jadi nangis kita yang kayaknya jauh banget tuh, kita gak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu.
1: Ketiga gak ada ya, kedua cuma dua doang.
2: Apanya?
1: Tenggelamnya atau apanya gitu.
2: Lupa deh.
1: Lupa.
2: Jangan Mas, yang berkesan dua kali aja cukup. Cukup dua kali.
0: Jangan. Oke. Berarti dari situlah muhasabah hati ini kakak terima dan mungkin
2: cocok lagunya.
0: Cocok gitu ya. Pengen
2: aku dengerin belajar lagunya sampai nangis. Oh, dia gitu. Nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi tuh kayak ngeblend dan sekarang ini lagunya Anggra ini milik aku gitu.
0: Oh iya. Jadi merasa ya memiliki itu, lah gitu.
2: Sebelumnya
0: ya.
2: Sebelumnya kan belum ya, baru denger belum. Lama-lama. Gitu ya, itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
0: Iya, yang kedua ada.
2: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
0: Tetap Bahagia. Kenapa nih dari muhasabah hati ke Tetap Bahagia nih?
2: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhan ya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan.
0: Oke.
2: Ya kita ya harus ikhlas lah, maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sudah 3. Dan itu aku bilang, aku gak bucin Mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah. Jadi berasa gitu perempuannya kok beda. Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu, kita mundur pelahan aja.
0: Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
2: Betul.
0: Semua pribadi ya.
2: Kalau enggak bingung susah ya dibuat-buat
1: Jadi bisa. Kalau nyanyi di atas panggung nangis tuh nangis beneran karena ini masalah pribadi juga.
0: Maksudnya rasanya gitu kan ya.
2: Pengalamannya.
0: Jadi relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
1: Nah, ini tadi tentang benar. Cinta terhadap Tuhan.
0: Betul.
1: Yang kedua ya udahlah kalau pasangannya,
0: pasangannya.
1: Betul. Yang ketiga pengkhianatan.
0: Pengkhianatan. Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
2: Iya, biasa pengalaman juga.
0: Pengalaman juga. Oke, oke, oke, oke, oke.
2: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau kita lihat di medsos ya, itu banyak kan cewek-cewek curhat ya. Iya.
0: Okay.
2: Iyalah diselingkuhin lah, apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, nggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu mas, jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
0: Oke.
1: Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya?
2: Iya menangis di dalam. Dia nggak tahu nggak apa.
0: Iya,
2: gue nangis loh tapi gue. Gengsi lah ya. Jadi gitu.
0: Ini pas produksi tiga trilogi ini nih secara bersamaan kah atau
2: iya betul.
0: Gimana nih coba bisa diceritain enggak?
2: Jadi pas rekaman
0: iya.
2: Itu super luar biasa kita ke Cibinong terus okay. Pas rekaman tuh satu lagu satu jam mas. Semua satu jam
0: karena apa karena nangis ya apa karena
2: bukan sebenarnya bukan. Lagunya udah
1: apal.
2: Saking lamanya kali ya udah apal iya, udah iya, dalam ya udah oke okay, udah walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal cuma mungkin karena waktu juga
0: iya.
2: Ini satu jam sih
1: satu jadi jam. 3 jam satu shift
2: satu hari launchingnya juga tiga-tiganya
0: oke
2: okay. Pakai hemat apa ya
0: mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya
2: hemat waktu semua.
0: Hemat tenaga
2: efisien
0: gitu kan
2: ya.
0: efisiensi
1: kan biasanya kalau satu lagu satu shift tiga lagu tiga shift kan 6 kali 3 nah ini kan sekarang satu shift jadi 3 lagu
2: iya gitu ya
1: jadi masih ada 3 jam kosong gitu
2: itu ilmu manajemen marketing
0: oke wow dari 3 lagu ini nih kak yang menurut kakak kayaknya nih lagu kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari 3 ini nih
2: ya pastinya
1: pengkhianatan.
2: Ya kayak semua orang gitu ya pengkhianatan gitu ya
0: okay.
2: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan cuma yang pasti ya aku lebih relate karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini.
0: Oke.
2: Okay. Itu yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya gue kelarin 3-3-nya.
0: Oh iya.
2: Tapi
0: iya.
2: Bingung ya gitu.
1: Tapi kamu udah siapin berikut-berikutnya enggak?
2: Apa tuh mas?
1: Ah, maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya.
2: Belum mas, belum. Mas.
0: Oh, aduh, belum
2: baru keluar mas.
0: Oh iya. Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsApp-nya Produ di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo.
1: Sorry.
0: Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio ini gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain gak? Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh.
1: Oke. Okay.
0: Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Aku temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah Subhanahu
0: wa taala. Ya, oh, takdir.
1: Tapi lewat
2: karena seseorang. Ada kejadian, makanya dipertemukan.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini jadi narsum ya. Terus udah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih, abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Tapi kadang-kadang kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh iya.
1: Disuruh A. Dia belum A, dia tiba-tiba B gitu.
0: Oh,
1: gitu ya kan.
0: Punya
1: gitu.
0: Ininya sendiri lah ya.
1: Karena manajemennya manajemen dosen kan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yeah. Yeah,
1: contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan?
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi.
1: Gak
2: jadi
1: apa-apa.
2: Lama.
1: Enggak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya, yang penting jangan ada underscore di depan kan?
2: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja enggak ada underscore
1: sengaja.
2: Karena di private. Supaya mantan-mantan enggak ada yang nyari.
1: Wis, mantan.
2: Oh. Sama-sama.
1: Jadi berapa banyak mantannya?
0: Banyak yang kepo ternyata ya.
2: Oke. Udah dari SMA udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini ngeluarin single, mau enggak mau kan IG-nya harus dipublish
2: ya,
1: kan.
2: Terpaksa. Semua dipublish straight semua kecuali IG. Karena disuruh dibuka
1: penjual lagunya. Tapi pas dibuka ada underscore di depannya. Ya, ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian itu enggak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh,
1: susah.
0: Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu enggak kedetek. Sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, okay, akhirnya
2: tujuannya gitu.
0: Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu. Karena kan lagu itu enggak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemennya juga oke, dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan karena ya memang
0: relate ya.
1: Jauh kan. Video klip ya yang rencananya segera ya.
0: Segera berarti ini. Berarti udah diproduksi atau segera tayang lagi?
1: Lagi mau diproduksi kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi Visual.
0: Oke.
1: Ada tim-tim yang lebih ke video klip.
0: Oke.
1: Visual deh.
0: Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini nih kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa enggak single habis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya gitu.
0: Oke, agak-agak nanggung
1: ya, berarti ya. Karena mini album itu minimum harus 4.
2: Iya.
0: Oh, nanggung banget Kak, itu satu.
2: Iya. Enggak mungkin nyomot satu lagi waktu nyanyi kan.
0: Iya.
2: Harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
2: Tapi
1: karena
2: bukan enak-enak nanggung-nanggung.
0: Hah? Jangan nanggung.
1: Gitu ya?
0: Oke. Jadi
2: penasaran
0: gitu
2: enggak?
0: Oh bener, baru habis itu ke mini album.
1: Iya.
0: Mungkin kayak gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Ayo bikin Mas. Iya.
0: Bisa.
2: Iya. Nunggu dari Mas.
0: Oke.
1: Atau hipdut ya kan?
2: Boleh, Mas.
0: Benar-benar. Lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kak Anggra ini nih pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
1: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
0: Okay.
1: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya enggak tahu kan beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
0: Oh,
1: nah,
0: iya.
1: Jadi nanti tinggal beliau ini bilang, "Yuk kita kerja bareng." Ya udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
0: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya kolaborasinya ya.
1: Tunggu tanggal mainnya.
0: Oke,
1: supaya nanggungnya kan.
2: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
0: diselesaikan
2: sama Nada Bumi.
0: Betul.
2: Itu namanya kadang kita nggak ada yang tahu ya setiap masalah.
0: Betul.
2: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
0: Betul.
2: Ya kita kemarin ya ternyata dia pertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio ini hebat ya.
0: Wis.
2: Punya
0: betul.
2: Beberapa temen yang ada di Nada Bumi, bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga. Fast respon ya.
0: Fast respon ya. Oke. Mas, tapi ada rencana ini gak sih pengen ngasih lagu ke Kang Rey ini?
1: Udah ngobrol-ngobrol sih.
2: Mau dong.
0: Udah ngobrol-ngobrol nih ya.
1: Kalau lagu aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
0: Talent-talent
1: gitu ya. Ya, by genre kan.
0: Oke. Kalau kalau Kang Rey ini apa nih? Genrenya yang cocok gitu. Dangdut.
1: Pop. Oh, enggak dong. Pop galau dia.
0: Oh, galau.
1: Hidupnya galau terus.
0: Aduh.
2: Selama enggak ada pasangan galau, Mas. Oh, iya. Aduh. Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
0: Oh iya.
2: Benar enggak,
0: iya,
2: Mas?
0: Iya. Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
2: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
0: Udah dikasih tahu ya.
2: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya emang cocok sama aku. Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini pasti ya itu cocok sih, bagus lagunya.
0: Cocok ya berarti.
2: Kemarin
0: ya.
2: Siapa Gema ya Mas?
1: Iya, yang salah satu artis dari bumi kan model-model kayak Gema kan,
2: Gema Asmara, ya.
1: Cocok sama
2: keren,
1: dia juga.
2: Keren lagunya.
0: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya,
0: oke,
1: okay. Siap.
0: Ya mungkin. Insyaallah. Yep. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya, Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Kalau secara nada sama penghafalan sih pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih.
0: Oke.
1: Aku juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku yang gimana gitu. Jadi agak beda itu aja sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya
0: ya.
1: Semua.
0: Kalau dari segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari 3 itu?
1: Ya biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Oke, selanjutnya ada yang nanya nih Kak. Mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dihianati atau kecewa, biasanya kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya kan?
0: Bangun berdiri ya.
1: Iya bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit atau dari kecewa nih, gimana nih cara kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Kita atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri, kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih?
1: Rio.
0: Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan?
1: Apa
0: yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Makanya bingung.
2: Iya,
1: sama. Tongkrongannya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada enggak mungkin dari 3 lagu itu dari trilogi itu ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih jadi kagok, muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sama cipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Harus banyak jaga diri ya mas sekarang ya.
0: Betul.
1: Di era seperti ini pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Bukan mengharapkan
1: penilaian dari orang gitu.
0: Benar,
1: diri kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam banget ya ini Mas ya?
2: Dalam.
0: Oke.
2: Karena relate.
0: Relate ya.
2: Jadi dalam ya. Kalau ini cerita orang ya enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya. Udah, ini udah tesis kok.
0: Udah tesis kok. Oh, benar.
1: Disertasi.
0: Udah dalam gitu ya. Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih harapannya buat Kang Ray ini gimana nih?
2: Iya, semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Tiga lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis. Nah, tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik planner-nya. Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah, itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesia-nya akan kurang mendengar karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul, betul, betul, betul.
2: Ya, sehingga betul. Kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Iya.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kalau lagu sih mah wah udah keren lah pokoknya.
0: Keren lah ya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke, okay, untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _angreini99.
0: Oke,
1: okay,
0: sebelum berubah nanti ya.
1: _angreini99. Terus di TikTok aku juga sama _angreini99.
0: Okay.
1: Asuransi 99,
0: dong. Ya, oke, okay, oke.
1: Okay. Ya, terus tweet aku juga sama _angreini99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayaknya.
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau misalkan itu, mau didengerin tadi triloginya,
1: yep. Sebenarnya ada di Spotify, seluruh platform ada.
0: Seluruh platform ada. YouTube, ada. YouTube belum ya,
2: Sony. YouTube musiknya ya? Ada, tapi videonya yang segera.
0: Oke. Sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya. Dan mungkin ini akan jadi keren banget ya, karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke, oke, nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Greini dan juga Mas Rio.
2: Thank
0: buat
2: you.
0: Hari ini kita ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Weekend. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: aku di sini.
1: Aku kan basa-basi aja loh. Lagian kok juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, kok nih ngapain eh? Dilihat dari outfit macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin Koni nak minta tolong.
0: Minta tolong? Nah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kok kan?
1: Aku tahu. Jangan-jangan ada bakat jadi perawang Koni ya?
0: Ele, banyak kali basa-basi Koni Ji. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja loh dari tadi, marah betul. Nih, aku HP aku. Nah, potret dulu ya fotonya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, nih HP ku.
1: Widih, makasih ya. Bakat juga engkau rupanya jadi fotografer ya.
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Tak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak Ean.
0: Iya, sama-sama Gi. Dah ya, aku balik dulu. Udah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kau.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku. Kan sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah banyak banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kok

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, hai. Spesial buat yang masih mendengarkan kita di 92,1 MHz atau yang mungkin lagi streaming via rri.co.id dan lewat aplikasi kita di RR Digital juga. Hai guys, by the way thank you for choosing us untuk mendengarkan musik dan juga mendengarkan Angela sudah pasti untuk di sore hari ini. By the way, karena udah jam 5, jadi kita langsung aja masuk ke topik ya. Hari ini gak ada membahas informasi terkait dengan info viral dan juga update, but it's okay, karena topiknya ini randomly aja gitu teman berdua. Aku pengen nanya nih sama kamu yang mungkin di sini pernah mengalami atau mendapatkan typo dari seseorang. Tapi aku rasa kayaknya semua orang pernah typo ketika menuliskan sesuatu, mengetik sesuatu itu pasti pernah typo. Dan teman berdua pernah nggak sih typo yang benar-benar sampai mungkin bikin orang tuh nggak ngerti. Mungkin kalau di rate 1-10 kamu tuh angka typo terparahnya tuh ada di angka berapa? Kalau misalnya parah banget ya mungkin di angka 10, tapi kalau misalnya masih kayak 50-50 ya di angka 5. Angel boleh rating gak sih teman-teman Pro 2, teman-teman di Pro 2 Tanjung Pinang ini, mana yang paling sering typo maksudnya? Yang pertama itu Adele, itu kayaknya dari 1-10 dia 10/10, bahkan mungkin aku kasih dia 100/10, sering banget typo. Dan aduh gak ngerti lagi ya, kayaknya setiap chatting tuh typo, semuanya typo setiap hari. Dan yang kedua tuh ada Nura ini juga termasuk yang aduh gak ngerti deh, ngetiknya pakai jempol kaki apa gimana ya. Ini juga sama kayak Adele, mungkin aku dia taruh di angka 9.

bersepuluh ya, karena ada tapi yang paling parah. Terus juga yang ketiga, ini aku taruh siapa ya? Yang ketiga kayaknya yang paling sering typo itu adalah Wulan ya. Wulan, tapi dia masih di angka berapa ya? Ya 5/10 lah kadang typo, kadang ya mungkin kayak typo yang gak sengaja. Aldi masih aman sih sama Joji ya, kebetulan kayak Aldi, Joji, Awin, kenapa ya? Kalau cowok tuh kayaknya lebih apa ya, lebih jarang ngetik cepet kali ya. Kalau kita nih yang cewek-cewek tuh lebih ke gak sabar, jadi apa-apa diketiknya cepet, ujung-ujungnya typo, typonya jauh pula sampai orang tak paham. Tapi kita selalu beranggapan bahwa orang lain tuh pasti paham apa yang kita maksud.

teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: data password WiFi-nya lah. Apa pula aku beli kuota?
1: WiFi? Nat-nat, itu bukan WiFi, tapi WiFi.
0: Iya, itulah pokoknya, Yan. Sama aja. Kan sama-sama connect juga, kan?
1: Ah, engkau nih lah contoh generasi mager. Tahu makainya aja.
0: Kok aku pula yang kena? Lagian emang susah nyebutnya. Banyak juga yang salah sebut.
1: Aslinya malah lebih susah dari yang kita kenal sekarang. Tahu nggak sih? Istilah WiFi mulai dipakai sekitar tahun 1999. Waktu itu, sekelompok perusahaan teknologi bikin kerjasama bernama WiFi Alliance buat ngenalin teknologi ini ke seluruh dunia. Tapi WiFi sendiri berawal dari sebuah proyek penelitian di Universitas Hawaii tahun 1971 bernama AlohaNet. Proyek ini merupakan sistem pertama yang bisa ngirim data antar komputer menggunakan gelombang radio dan pastinya tanpa kabel. Dari ide AlohaNet ini, kemudian muncul dasar teknologi jaringan tanpa kabel modern. Lalu pada tahun 1997, organisasi standar teknologi dunia bernama IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineer merilis standar komunikasi IEEE 802.11 yang memungkinkan komputer dan perangkat lain terhubung tanpa kabel. Nama WiFi dipilih karena lebih gampang diingat dibanding nama aslinya yang ribet banget. Nama ini terinspirasi dari istilah Hi-Fi atau High Fidelity yang dulu dipakai buat namain audio berkualitas tinggi. Dan fun fact-nya, banyak orang yang ngira WiFi itu singkatan dari Wireless Fidelity. Padahal sebenarnya itu cuma nama kerennya aja, bukan singkatan resmi.
0: Oh gitu. Untung aja yang dipakai itu bukan singkatan resminya.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ngomongin terkait dengan typo ya. Kamu pernah enggak sih typo, dan menurut kamu nih, kamu orang yang termasuk typo tuh di rate 1 sampai 10 tuh ada di angka berapa? Selamat sore, di sini sudah ada dari Kak Dwi yang ikutan bergabung. Katanya sore Angel, sore juga. By the way Ninjel, ngomongin typo, aku termasuk orang yang sering juga typo, tapi dibilang parah enggak juga. Mungkin kalau aku ngerate diri aku sendiri, aku naruh aku ada di angka 6 karena lebih sering banyak typonya ya daripada enggak typo. Jadi ya udahlah angka 6 aja daripada angka 5 tuh kayak masih 50-50 gitu ya, manis ya. Anyway, katanya mau requestnya lagu dari Noah yang di atas normal. Oke deh, lagunya langsung aja kita puterin spesial buat Kak Dwi di sore hari ini. Dan untuk yang lainnya mau bergabung, langsung aja bisa di WhatsApp kita 0811 777 9210.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak. Pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Roci Domo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ini lagu dari GAC dengan Bahagia. Ini jadi satu hal yang aku harapkan juga pastinya ke teman Pro 2 setiap harinya. Karena aku juga menjalani hidup sebahagia mungkin. Ya itulah ya maksudnya guys. Anyway, kita masih ada di Sore Ceria, tapi nanti sampai dengan jam 6.30 kamu bakalan ditemenin sama lagu-lagu yang ada di playlistnya Pro 2. Dan juga nanti di jam 7 jangan lupa kita bakalan ngobrol bersama dengan musisi lokal kita. Ada Echo and Pixel seperti yang mungkin sudah kamu lihat juga di Instagram story dari Pro 2. Dan di jam 7 malam nanti ya. Anyway, sebelum kita masuk ke lagu-lagu playlist dari MD kita, ada satu yang mau aku baca dulu. Masih ada lagi ini. Ketinggalan di belakang ya. Halo, selamat sore. Ini buat kalau dari personal contact name-nya AKT. Asik banget. Ini pasti saudaranya JKT. Oke. Kalau dari AKT ya, katanya akun Jel sering typo kalau chat sama atasan atau gebetan karena gugup. Biasanya keyboard yang ngetik sendiri karena kena keringat. Banyak banget kayaknya produksi keringat yang dihasilkan ya saking gugupnya. Request lagunya dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dan juga thank you buat AKT ya. Oke. Nanti lagunya kita puterin setelah ini. Lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Harusnya sih berkali-kali ya, walaupun capek sih maafin orang teman Pro 2 ya. Muak juga ya maafin orang terus. Ya udah, ya namanya juga hidup, namanya juga manusia. So, let's go. Kita puterin ini dia Pamungkas yang tadi di request sama AKT. So, let's go.

kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 sore

WhatsApp 08117779210, Instagram Pro2 TPI, dan aplikasi RRI Digital.

teman-teman Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

0: lagi? Muka lagi nyato nanti dulu lah. Listriknya jelek nih. Ya makin cantik aja kok jatuh nyatu rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut Kotar. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang betul aku dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry,
0: aku catok juga kok nanti.
1: Woi, ngapa? Mati lampu .
0: Iya nih, Ra. Awal lagi bikin tugas juga, belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi, yeah.
1: Iya, Wak, masih berbusa gitu rambut lagi.
0: Makanya aku keluar, nak ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu . Bener-bener pedih nih mata aku soalnya nih.
1: Ken, aku lagi masak nasi nih, kacau kali lah, kayak mana .
0: Pakai panci aja lah, Ra. Nanti tinggal dikukus.
1: Oh, iya juga . Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
1: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah ya kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
1: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
1: Iya.
0: Si Rara mana?
1: Hey. Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala si Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu . Datang betul baru tau kok.
2: Entah tuh, nanti nangis.
1: Jangan gitu lah. Betul kalian nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Hanya jangan bertingkah.
1: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
1: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedes. Ih, lemah kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Inggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
1: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Inggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
3: Aduh, aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau nak WC Tuhan nanti yang susah.
1: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan.
1: Kayak mana nih? Itulah gara-gara Kotar. Lupa ngecas lampu casnya.
2: Ya maaf, namanya juga lupa.
1: Nanti temenin ya woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Mau apa nih?
1: Ih, jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih?
2: Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
1: Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

0: Kalau aku tengok-tengok kau nih eh, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga eh.
0: Kau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
2: Oh pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Berdua yang kemarin mana, Ra?
1: Udah hilang, dimakan dino.
0: Wow, rar. What is what, but they don't know what is what, they just strut. What the...

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: The Geography of Bliss, One Gram Search for the Happiest Places in the World adalah sebuah buku yang ditulis oleh Eric Weiner. Buku ini merupakan hasil perjalanan dan penelitian Weiner yang mencoba menjelajahi dan memahami konsep kebahagiaan dari berbagai sudut pandang di seluruh dunia. Weiner, seorang mantan wartawan dari National Public Radio, melakukan perjalanan ke beberapa negara di seluruh dunia untuk mencari tahu apa yang membuat orang-orang di sana merasa bahagia atau tidak bahagia. Dalam perjalanannya, ia mengunjungi negara-negara seperti Belanda, Swiss, Bhutan, Qatar, Islandia, India, dan Amerika Serikat. Melalui pengamatan langsung, wawancara dengan penduduk lokal, serta refleksi pribadi, Weiner mencoba memahami berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kebahagiaan di setiap negara yang ia kunjungi. Weiner juga mempertimbangkan penelitian ilmiah dan teori filosofis tentang kebahagiaan untuk memberikan perspektif yang lebih luas. Salah satu inti dari buku ini adalah bahwa definisi kebahagiaan dapat bervariasi dari satu budaya ke budaya lainnya. Meskipun buku ini penuh humor dan menghibur, buku ini juga menyinggung masalah yang lebih serius seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan masalah lingkungan yang dapat mempengaruhi tingkat kebahagiaan di suatu negara. Weiner menyoroti konsep kebahagiaan nasional bruto yang diperkenalkan oleh negara Bhutan sebagai alternatif dari istilah produk domestik bruto untuk mengukur kemajuan suatu negara. The Geography of Bliss merupakan buku yang menarik dan menginspirasi, mengajak pembaca untuk melakukan refleksi tentang arti kebahagiaan dalam hidup mereka sendiri, sambil menawarkan pandangan unik tentang budaya dan keadaan manusia di berbagai belahan dunia.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah hampir jam 7 malam, seperti yang tadi udah aku bilang ke kamu juga ya. Kita nanti bakalan ngobrol bersama dengan narasumber kita, which is nanti bakalan ada musisi lokal dari Tanjung Pinang. Kira-kira seperti apa keseruannya? Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Oke, sebentar kita cek dulu. Ibadah, oke. Sedekah, wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial,
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam semuanya. Yang dimana tadi sudah aku spill juga, kita di malam hari ini bakalan ada di Music Live Chat Lokal. Jarang-jarang ya, tapi hari ini aku kedatangan abang-abang dari Echoes and Pixels. Ini udah yang kedua kali datang ke sini. Kalau gak salah di tahun lalu itu sama Wulan, tapi kali ini bersama dengan Angela. Kita say hi dulu buat abang-abang kita untuk di malam hari ini. Halo.
1: Halo.
0: Kaget ya.
1: Kami.
0: Kirain tadi mau mata kiri, mata kanan, takut juga ya. Okay. Wow, ini terdengar ngebas sekali di telinga aku, di telinga kamu juga mungkin iya teman Pro 2, karena semuanya laki-laki hari ini aku yang paling cantik. Ah, rekrut aku jadi vokalis, aku bisa jadi vokalis. Anyway, Echo and Pixels ini kenapa datang ke sini malam hari ini? Karena mereka baru saja merilis single terbaru. Asik, single terbaru nggak tuh? Iya nggak sih Bang?
2: Iya.
0: Iya ya. Judulnya apa kalau boleh tahu?
2: Deru.
0: Deru ya. Tapi sebelum kita ke Deru, disclaimer dulu. Aku tuh tadi sudah sempat dengerin lagunya. Iya, dan iya sama-sama. Dan juga lagunya tuh sudah masuk di aircast kita ya, teman-teman Pro 2. Jadi boleh banget untuk di request mulai dari sekarang sampai seterusnya. Asik, dapat saweran aku setelah ini. Oke, teman berdua. Tapi sebelum ngobrol kesana, aku mau nanya dulu sih sebenarnya, Echoes and Pixels ini tuh sudah berdiri dari tahun berapa sih kalau boleh tahu teman-teman?
2: Echoes and Pixels sudah berdiri dari tahun 2023.
0: 2023 ya. Yang kesini pertama kali tuh tahun lalu kan?
2: Iya,
0: tahun. Oke, 2023 kok nggak datang kesini sih?
2: Kebetulan kita masih sibuk di workshopnya aja.
0: Oke.
2: Ini materi sama karyanya.
0: Oke. Kalau dari flyer itu kan ada 5 nih, tapi yang hari ini datang tuh ada 4 teman Pro 2. Nah, boleh kenalan dulu kali ya satu-satu. Oke. Dari yang paling kanan aku ada abang siapa ini?
2: Saya dengan Andri.
0: Mm-mm.
2: Di Suling Listrik.
0: Suling Listrik.
2: Bukan. Vokalis.
0: Oke, vokalis. Agak kaget sih ya sebenarnya. Oke, okay, next.
3: Saya Azhari.
0: Bang Azhari?
3: Kecapi.
0: Ini semuanya komedi ya. Beneran di Kecapi, Bang?
3: Main gitar.
0: Oke, main gitar. Gitaris ya. Ada Bang Azhari. Next, di sampingnya ada abang siapa nih?
4: Saya Ahmad pada bass gitar.
0: Bass gitar, oh bass ya, yeah. Iya yeah, iya yeah, iya, yeah. Keluarkanlah Bang suara bassnya, jangan lebih bass gitar.
4: Wah,
0: oke, okay. Next di sampingnya.
5: Kami Baim.
0: Baim, oke, okay, Bang Baim. Apa tuh?
5: Drummer.
0: Iya iya, drummer ya. Oke, okay. Ini ada 4 orang yang hari ini bakalan ngobrol sama aku cuma Pre 2. Tapi sebelum bahas lagu Deru ya, nanti juga bakalan kita puterin lagunya by the way.

0: Aku mau nanya lagi nih, kalau tadi udah nanya berdirinya dari kapan, ini memang dari awal personilnya segini kah atau sebenarnya ada personil lebih lengkapnya lagi?
1: Sebenarnya ini band project sebenarnya. Jadi personel itu yang fix itu kan 5. Tapi kita banyak ini ngajak teman-teman juga ada 3 orang. Gitu. Jadi 5 plus 8.
0: 5 plus 8 ya.
1: Ya
0: Tapi
1: 5 plus 3.
0: Iya, 5 plus 8 banyak juga ya. Ada
1: banyak
0: 13
1: sebenarnya ini
0: ya. Ya.
1: Band apa ya? Band
2: kolektif.
1: Nongkrong kolektif project gitu lah.
0: Tapi kalau misalnya untuk yang paling pastinya tuh ada 5 ya berarti
1: 5.
0: Ya. Berlima. Ini 5-5-nya emang masih sama orang-orangnya?
1: Masih.
0: Masih ya, sampai sekarang akur ya berarti ya. Cocok ya. Sevisi misi juga ya.
2: Lagi. Dapat salam dari yang gak datang.
0: Dari yang gak datang. Terima kasih yang gak datang. Kita tunggu ya untuk kedatangan selanjutnya. Nah, sebelum ke lagu Deru, berarti teman-teman ini punya karya lain selain Deru atau ini first single atau gimana? Gak.
2: Udah
0: berapa,
2: punya
0: Pak?
2: Beberapa.
0: Berapa tuh?
2: Udah 6.
0: 6.
2: Iya.
0: 6. Wah, udah banyak ya berarti. Boleh disebutkan enggak sih apa aja?
2: Ada judulnya ada Kita. Ada Deru ini, ada Sadarkan Dia, terus Menuju Satu Titik, terus ada judulnya Dua Pagi, terus satu lagi judulnya masih belum ada judul sih, masih dalam tahap proses workshop.
0: Berarti yang satu lagi ini belum terilis ya, tapi sudah ada,
1: yang
0: cuman belum ada lagunya.
2: Yang rilis sebenarnya cuman baru officially baru Deru.
1: Kan untuk kompetisi sebelumnya.
0: Gitu.
2: Yang satu lagi kita belum rilis bareng label kita.
0: Jujur tadi waktu aku dengar lagu Deru tuh, aku mikirnya kayak aku salah dengar apa gimana ya? Kalau lagunya kayak for revenge ya. Aku lucu banget kayak ada nih ternyata band Pinang
1: tipis-tipis
0: yang
1: lah.
0: Dia tipis-tipis tuh mirip for revenge dan aku termasuk yang suka for revenge. Jadi kayaknya cocok deh teman pro dua kalau misalnya kamu suka for revenge dengerin lagu dari Echo and Pixels. Nah, selain itu juga nih aku penasaran sama ini sih ya. Pembuatan lagunya ini kalau teman-teman yang bikin lagunya itu ada nggak sih yang mungkin sama-sama atau dia pencetus lagunya bikin lagu ini yuk kayak yang leadnya gitu?
2: Biasanya karena kita kolektif ya kak, biasanya itu dimulai dari musik. Nah musik kan nggak mungkin kita sendiri-sendiri ya, terus perpaduan semuanya ya kadang-kadang Azari dulu yang nemuin note-nya atau nadanya dulu. Oh bagus nih. Terus Baim kan sekaligus produser kita. Ya, kadang-kadang juga banyak ngasih masukan di bagian keys mungkin. Terus nanti baru dilengkapi sama Bang Ahmad di bass. Nanti baru kita workshop untuk cari lirik. Kira-kira mood lagunya mau dibawa kemana nih? Terus baru kita kerjain sama-sama untuk lirik.
0: Berarti bareng-bareng ya.
2: Ya bareng-bareng.
0: Genrenya sebenarnya lebih ke arah mana? Apakah semuanya nih punya taste musik yang sama atau justru beda-beda? Karena kan pasti kayak kemarin tuh aku pernah nanya salah satu band lokal Pinang juga, ternyata mereka tuh punya taste lagu yang beda-beda. Tapi kan nggak boleh egois ya, kalau misalnya bikin satu band ya sepakat gitu kalau misalnya lagu yang keluarin apa gitu segala macam. Kira-kira taste lagu dari teman-teman sendiri ini beda-beda atau semuanya satu visi misi sama atau gimana?
1: Beda-beda sih.
0: Beda-beda
1: saya
0: ya.
1: Semuanya Indo bounce gitu.
0: Beda-beda ya berarti
1: yang,
0: ya.
1: Dulu suka emo ada juga, makanya mirip-mirip for revenge gitu, ada tipis-tipisnya, ada yang suka progresif kayak Baim, ada.
2: Ada yang metal.
1: Ada yang suka metal juga jadi makanya
2: ada yang rock kapak.
1: Rock kapak Indonesia gitu ada. Makanya kita eksperimen sebetulnya, eksperimen. Kayaknya ini bagus diginiin, bagus ini. Jadilah Deru ini.
0: Deru ini ya jadi ya. Nanti kita lanjut lagi nih teman pro 2 ya, ngobrol bersama dengan Echo and Pixels. Mungkin juga nanti kita bakalan masuk nih ke lagu Deru yang dimana mungkin ini juga bakalan relate dengan kisahnya anak-anak muda zaman now. Nanti bakalan diceritain sama Bang Baim ya Bang, katanya ya Bang ya, yang akan lebih banyak ngomong setelah ini ya Bang. Nanti kita lanjut lagi guys, so, stay tune terus di pro 2 teman terbaik kamu.

pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Rancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.

0: Halo, kita mau preview ya. Kita masih ada di MLC Weekend dan masih bersama dengan Echo Pixels. Yeay. Ini yang mau kita bahas, memang inilah tujuannya. Semua vokalis tiba-tiba nih. Okay, ini lagu Deru yang tadi sempat kita senggol sedikit-sedikit ya. Ini adalah perilisan pertama, perdana ya kalau untuk lagu Deru sendiri. Kalau boleh tahu ini lagunya menceritakan tentang apa?
1: Lagu ini terinspirasi dari cerita teman-teman kerabat ya, yang dekat dari kita kan kebanyakan. Kalau liriknya kan kita lihat ada kerinduan, ada perpisahan dan lain-lain. Nah, tapi tujuannya bukan perpisahan yang mendayu-dayu, gitu ya? Yang meratap-ratap kayak gitu. Jadi berpisah untuk bertemu lagi, tapi kita mengupayakan yang baik gitu. Jadi ada harapan-harapan di liriknya.
0: Berarti bukan perpisahan yang kayak terlalu sedih gitu ya. Tapi kayak ada harapan di mana kayak ya udah pisah tapi kita bakalan balik lagi ketemu gitu ya.
2: Kalau di Minangnya bapisah.
0: Bapisah.
2: Bukan bacara.
0: Filosofis banget ya dari tadi ya. Ini by the way, ini lagunya yang menciptakan kan bareng-bareng, liriknya dari Bang Andri ya. Ini memang ditujukannya tidak ke arah, selalu ke arah percintaan sebenarnya. Kalau diinterpretasikan bisa untuk siapapun ya, yang mungkin ada di mana masa kamu berpisah dengan seseorang, tapi kamu tahu kalau misalnya nanti bakalan ketemu lagi kok.
1: Dan ada upaya,
0: ada
1: untuk
0: upaya gitu ya,
1: memapas jarak.
0: Izin. Part lirik terfavorit masing-masing nih, yang di bagian mana? Kalau dari Bang Andri sebagai yang menciptakan lirik juga, di mana part lirik yang paling menjadi favoritnya Bang Andri, atau yang part yang paling menjadi favoritnya Bang Andri first, itu di mana?
1: First pertama sih.
0: First pertama itu apa tuh yang seperti apa liriknya?
1: Deru derap langkah.
0: Vokalis betul dia bang vokalisnya. Keren bercanda tadi.
1: Meski bayangan kan terpatri di pikiran gitu.
0: Kenapa? Aku juga yes. Kenapa memilih kata deru?
1: Jadi biasanya kalau kita berlari, berjalan dan lain-lain gitu kan dia menderu ya. Cepat gitu. Kadang-kadang waktu ya juga cepat. Cepat lewat, cepat datang. Kadang-kadang nggak ada yang tinggal gitu. Deru gitu.
0: Deru ya.
1: Deru.
0: Kalau Bang Azardi, part mana yang paling menjadi favorit untuk di lagu Deru ini?
3: Yang setelahnya sih.
0: Yang setelahnya tuh yang?
3: Bias sinar yang tak akan pudar semakin berpijar.
0: Asik. Kenapa Bang? Mungkin ada relate sama kisah pribadi apa gimana?
3: Iya kan kalau di umur-umur segini kan masalahnya tuh udah mulai melebar kan, mulai banyak. Jadi kayak masalah-masalah tuh kayak deru, suara-suara samar-samar yang makin mengisi kepala gitu. Nah di tengah ya biasanya gelap gitu ya. Nah ada bias sinar.
0: Ada bias sinar itu.
3: Ujung sana tuh yang makin berpijar. Itu kayaknya ini masih ada nih.
0: Masih ada harapan masih ada nih di depan. Iya. Sedih betul. Ini nih. Top komedi kita di malam hari ini. Bang, bagian mana Bang yang jadi part favoritnya?
2: Kalau saya di part
0: bisa sih, nggak salah sih. Yang mana Bang?
2: Deru derah langkahnya.
0: Deru?
2: Derap langkah.
0: Deru derap langkahnya. Iya. Kenapa Bang?
2: Karena kita tuh kan setiap hari melangkah, jadi harus maju ke depan. Jadi maju terus dan melangkah.
0: Iya
2: kali.
0: Iya.
3: Insyaallah ya. Kalau miring udang.
2: Miring udang.
0: Miring.
3: Kayak kepiting. Kalau melorong baru.
0: Kalau Bang Baim nih sebagai drummer, walaupun drummer tuh kalau kata orang taunya cuma bagian mukul-mukul aja, tapi justru di situ kan part emosionalnya kita bisa rasakan dari sebuah lagu. Kalau dari Bang Baim part mana nih yang paling terfavorit, yang paling kayaknya menyentuh gitu?
2: Chorus.
0: Di chorus. Kasih tahu Bang yang kayak gimana tuh Bang liriknya Bang.
3: Nyanyiin dong. Cewek dan ku

0: Yes, mantap nih vokalis kita nih. Ini tapi kan semuanya punya kesibukan masing-masing. Semuanya bekerja ya.
1: Iya.
0: Aha, tadi juga kita sempat ngobrol, ternyata lagu ini tuh banyak lagu teman-teman yang udah teman-teman buat, cuman memang proses finishingnya yang agak lama karena harus berproses dengan mencocokkan jadwal mungkin, karena juga satu sama lain punya kesibukan masing-masing. Kalau boleh tahu berapa lama sih lagu Deru ini di olah sampai akhirnya menjadi sebuah single yang dirilis, kalau boleh tahu guys?
1: Kalau ide awalnya Deru ya, kalau ide awalnya itu yang itu tadi kita lagi buka puasa ya, di tempat Baim di studio, terus setelah buka puasa sholat makan, terus ngambil gitar main-main-main, terus Baim bilang
2: tarawih kan?
1: Iya, iya tarawih di rumah. Main-main aja, main-main.
0: Main-main.
1: Yang
2: tarawih dulu.
1: Gitu. Iya, betul, tarawih dulu.
0: Iya, tarawih dulu. Iya, Bang Baim, siap.
1: Masalah batal juga.
3: Karena kita memang tarawih dulu baru sholat isya kan?
1: Sholat isya dulu dong.
0: Gimana?
1: 10 ke atas ya, 10 ke atas. Kan kita gelar sejadah bareng-bareng. Tumben.
0: Tumbenan
1: nih. Ada studio isi bisa jadi mukola langsung.
0: Iya.
1: Ya main gitar, main part yang awal.
0: Oke.
1: Bukan. Itu pas makan.
4: Pas makan.
1: Nah, terus Baim bilang, "Coba terus." Coba terus. Waktu itu masih duduk di komputernya kan, di singgasana editing itu. Coba terus. Yaudah kita cobain aja. Terus Baim ambil
3: naik ke drum,
1: main gitar, main bass, terus kita cobain aja terus-terusan. Nah, aja dulu awalnya.
0: Iya. Belum dapat liriknya ya?
1: Belum dapat. Okay. Besoknya langsung sang punjangga inilah
0: yang memberikan lirik
1: di tengah
0: itu.
1: Besoknya ya. Ya, besoknya langsung kirim lirik. Bagus nih kita cobain, terus kita bikin akustikannya dulu. Yaudah habis itu yaudah coba take drum awalnya.
0: Oke. Okay. Nah,
1: take drum.
0: Tahun berapa itu Bang kalau boleh tahu?
1: 2024,
0: 2 tahun lalu ya.
1: Iya, 2 tahun lalu.
0: Tapi baru terrealisasinya di 2026 sampai akhirnya rilis.
1: Emang rilisnya kayak 2 tahun sekali ya.
0: Kenapa Bang? Kenapa lama kali?
4: Ya, sama jumpa Bang Izamnya.
0: Oh, iya. Kan ini juga sama Marwah Suara ya. Kita senggol sama Marwah Suara, soalnya aku di-tag sama Marwah Suara tadi, guys. Oke, teman-teman, kalau untuk lagu Deru ini memang untuk apa namanya ya, untuk liriknya sendiri kan dia bisa untuk siapa saja, tergantung siapa yang bisa menginterpretasikan ya. Tapi gimana caranya teman-teman bisa memperkenalkan lagu ini ke teman-teman yang ada di Tanjung Pinang, karena menurut aku nih lagunya tuh anak muda banget gitu, untuk dari segi musiknya, warna musiknya dan segala macem. Nah, kira-kira gimana cara promosiinnya sebelum kita putar nih lagunya, selain Pro 2 ya.
1: Kalau mau diringkas ya dalam satu kalimat ya, Deru itu adalah tentang keberanian menghadapi kebisingan dunia, kebisingan dunia tanpa kehilangan suara di dalam diri sendiri.
0: Kenapa anak Pinang harus coba untuk dengerin lagu Echoes Pixels?
1: Sebenarnya nggak anak Pinang aja harusnya ya.
0: Iya, maksudnya iya betul.
1: Nanti anak Uban gimana, anak Ijan gimana.
0: Iya, maksud aku nih.
1: Sebenarnya kita menangkap ini aja, menangkap masalah yang kita hadapi, keseharian kita di umur segini. Ya udah, habis itu kita bikin refleksi dari itu sebagai sebuah karya. Mudah-mudahan bisa relate juga dengan yang lain gitu. Intinya tetap semangat. Solid
0: deh sih. Oke, ini ready ya kita puterin lagunya Teman Pro 2. Aku yakin banget kalau misalnya kamu udah denger sekali dan besok-besoknya denger lagi, pasti pengen untuk request dan udah bisa di request di Pro 2 Tanjung Pinang, and then juga bisa didengerin di semua platform music digital yang bisa kamu akses sudah pasti. Dan di YouTube juga ada ya?
1: Sudah.
3: Kalau ada. Mau lihat video liriknya udah ada di YouTube Marwah Suara.
0: Sih, itu dia guys. Nah, ini kita mau puterin untuk pertama kalinya di Music Live Chat bersama dengan Pro 2 Tanjung Pinang. So, let's go.

0: lagu baru dari Echo Pixels. Tepuk tangan dulu dong buat Echo Pixels. Lagunya keren banget. Sudah bisa didengarkan di seluruh platform musik digital dan juga bisa di request ya di Pro 2 Tanjung Pinang mulai sekarang sampai seterusnya, teman Pro 2. Oke, mungkin untuk setelah ini kira-kira teman-teman masih ada proyekan lainnya enggak sih terkait dengan musik-musik baru atau lagu-lagu baru yang masih dalam proses? Karena tadi kan katanya ada 6 ya. Baru rilis 1. Kira-kira setelah ini yang mana, guys?
1: Gimana
0: Bang Baim?
2: Insyaallah kalau tidak ada perubahan rencana bulan depan itu udah rilis 1 lagu lagi.
0: Oke.
2: Per bulan kita usaha untuk satu lagu, satu bulan, satu lagu, satu bulan.
0: Oke, aku tunggu ya Bang ya. Betul ya Bang. Jangan 2 tahun lagi Bang.
2: Mudah-mudahan.
0: Oke, kita doain nih teman Pro 2, semoga.
2: Sebenarnya kami yang kami hantar ini untuk pendengar adalah cerita lirik. Kita menceritakan ke apa yang kami pernah terjadi di kami. Untuk saling mengingatkan lah. Mengingatkan untuk mama sendiri ke depan yang seperti apa sama manusia gitu. Nah, musik hanya sebagai pengantar untuk dapat orang sedikit memahami gitu ya, untuk dapat terhibur. Yang kita jual itu adalah
1: ceritanya
0: ya.
2: Seperti ini apa yang kita harus lakukan, begitu juga dengan lagu yang berikutnya ya, kayak kemarin yang udah sempat diputar di sini apa judulnya,
1: menuju titik baru.
2: Menuju titik baru. Ini boleh di-spill kan, karena ada diputar itu kan ceritanya. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Nah, jadi kita harus jalan terus, terus semangat dan sebagainya lah, jangan sampai kendor gitu.
0: Oke, mantap banget ya. Tapi kalau untuk dari lagu-lagu yang teman-teman sebenarnya udah garap ini, ada nggak sih lagu yang arahnya tuh ke percintaan? Karena kan anak-anak Gen Z sekarang tuh kayak lebih senengnya dengerin lagu-lagu yang kayak gitu ya.
1: Ada.
0: Judulnya boleh nggak sih di-spill?
1: Ada sadarkan dia nanti.
0: Sadarkan dia ya, patah hati atau justru lagu cinta ya, yang happiness dia, atau gimana?
1: Ada pesan pengharapan kepada Tuhan ya, untuk menyampaikan kepada orang yang dia pengen itu.
2: Dia sayang.
1: Iya, dia pengen Tuhan untuk menyadarkan orang itu bahwasanya yang dia pilih itu harusnya saya gitu.
0: Dia itu dia guys. Aduh, tapi kalau misalnya kisah siapa tuh Bang?
1: Ada nih kisah Bang Ahmad.
0: Bang Ahmad pula tiba-tiba Bang Ahmad. Enggak Bang, bukan Abang. Pokoknya adalah ya anak salah satu anak Echo Pixel guys ya.
3: Bang Izam,
0: tiba-tiba pula Bang Izam yang kena senggol. Iya, berarti kok liriknya bakalan menarik sama Pro 2.
2: Relate tak sih kalau dengan kita? Masing-masing kita kan juga kepengen apa? Harusnya dia
0: sama aku ya, gitu. Gitu ya, kok kan? Dia malah dapat pasangan yang kayak gitu sih gitu. Jadi kayak kita kasih pengharapan ke Tuhan semoga dia sadar kalau sebenarnya harusnya sama aku.
2: Maksudnya bukan kita hamil kayak orang pacar, bukan. Maksudnya pengen Tuhan kasih tahu lah sama dia ini aku juga bisa jadi yang setia.
0: Oke, asik. Tapi kalau misalnya Tuhan
1: sini.
0: Tapi kalau Tuhannya beda gimana, Bang?
1: Ngomongin dikit enggak?
0: Boleh dikit. Kan silahkan cuman nge-spill tipis-tipis. Bang Baim nyanyi atau siapa nih yang nyanyi? Boleh enggak di-spill dikit? Boleh dong.
1: Bocoran
0: dikit. Aku boleh enggak arahin kameranya dulu ke Bang Andri?
1: Silakan.
0: Nah, nih ya dari tadi vokalisnya nggak kelihatan guys. Oke.
1: Lirik itu

0: tetap. Aku gak sabar deh nunggu yang ini. Kapan yang ini, kapan rilisnya guys?
1: 2 tahun.
0: 2 tahun lagi. Stop dengan 2 tahun itu. Depan, ya? Jangan 2 tahun lagi dong.
2: Kalau nggak Sabtu Minggu lah.
0: Oh iya iya. Kalau nggak Sabtu Minggu.
2: Kalau nggak hujan.
0: Oh, iya. Tapi kalau nggak hujan ya. Kalau hujan nggak jadi rilis ya. Iya iya iya. Ya. Tapi kalau Tuhannya beda gimana bang?
3: Nah, ada lagi
0: lagunya. Ada lagi lagunya, aku tunggu. Itu requestan aku lah Bang Barti. Oke, kira-kira harapan teman-teman Ekspiksual kedepannya seperti apa? Terutama sekarang kan sudah merilis lagu Deru juga. Ini menjadi langkah awal untuk teman-teman akan melangkah lebih rajin lagi kedepannya. Atau gimana harapannya? Masing-masing dari Bang Ahmad lah. Dari Bang Ahmad, boleh Bang Ahmad. Apa harapannya?
1: Oke, harapannya mudah-mudahan lagu kami dapat diterima.
0: Amin.
1: Dan cocoklah sama masyarakat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
0: Indonesia. Oke, dari Bang Baim, kira-kira harapannya seperti apa ke depannya?
4: Apa? Tak ada sih, mudah-mudahan kami sehat, kami bisa terus berkarya, kami terus memajukan kami segelintir, mungkin kita minoritas ya,
3: minoritas.
4: Orang yang mau masih mau berjuang ya, mempertahankan seni kita di Kepri sama-sama lebih maju gitu aja.
0: Amin ya, semoga semakin kompak juga ya teman-teman ya, walaupun kesibukannya juga masing-masing ada banget gitu. Oke, kalau dari Bang
3: Azhari,
0: iya Bang Azhari,
2: harapannya Eko Sen Pixels bisa terus explore kita masing-masing, eksperimen. Jadi pokoknya bikin karya-karya terus aja gitu. Yang penting kita membuat karya-karya yang tidak harus market minded, tapi relate aja gitu. Nah, kalau udah relate, semuanya akan mengalir.
0: Iya. Kalau dari late orang jadi kayak bakalan tertarik terus ya untuk
2: waktu
0: ini.
2: Waktu yang lebih banyak.
0: Waktu ya, yang lebih banyak, benar. Oke, dari vokalis kita, dari Bang Andri, gimana harapannya Bang Andri?
3: Sebelum menyampaikan harapan, mungkin mau terima kasih dulu sama teman-teman Echoes and Pixels. Ya, mau jadi wadah untuk tetap menyalurkan kreativitas yang mungkin kadang ada tapi nggak ada lahan nih buat mau dikemanain. Terus buat Marwah Suara juga ya yang sudah menerbitkan dan mengorbitkan lagu ini, terus juga RRI termasuk salah satunya, mudah-mudahan kerjasamanya terus berjalan ya. Terus kalau untuk lagu Deru ini, dengan dirilisnya Deru ini mudah-mudahan relate dengan kehidupan kita semua, karena tadi nggak selalu percintaan, pacar-pacaran dan lain sebagainya macamnya. Kita mau ngajak teman-teman yang mendengarkan untuk mengerti dan memahami kembali bahwasannya pada upaya memapas jarak itu kita perlukan satu waktu untuk kembali mengingat.
0: Oke. Oke, thank you so much ya untuk Echoes Pixels hari ini sudah sharing juga bersama dengan kita. Kita tunggu karya-karya selanjutnya.
3: Amin.
0: Dan kita pastinya juga terbuka banget ya kalau misalnya teman-teman nantinya rilis lagu baru, datang ke sini untuk mempromosikan lagi ke teman Pro 2 yang di Tanjung Pinang, bahkan yang ada di luar kota Tanjung Pinang, karena pendengar kita enggak cuma di Tanjung Pinang aja. Oke, mungkin ada yang bisa diakses sama teman-teman kalau misalnya mau kepoin Echoes Pixels, like di Instagram, sosial media, atau di manapun itu?
3: Kalau untuk sosial media, kita baru aktifnya di echoes.pixels aja. Terus kalau misalnya untuk video lirik, itu udah tersedia di YouTube. Bisa buka Deru, Echoes and Pixels, nanti buka di akunnya Marwah Suara.
0: Marwah Suara. Alright.
3: Terus untuk lagunya di digital streaming platform lainnya bisa tinggal klik atau ketik Deru Echoes and Pixels.
0: Alright, itu dia teman Pro 2 ya. Udah bisa kamu akses dimanapun itu yang tadi udah disebutin juga. Kalau IG-nya satu-satu boleh nggak sih di spill guys? Nah, dari Bang Andri, Bang Andri spill IG-nya bang.
3: IG saya ANDRIEOR.
0: Wah, Andrior. Oke, Andrior.
3: Yeah.
0: Warrior ya. Oke, Bang Azhari.
2: OMJAYYIK, Om Jayi.
0: Om Jayi, ini semua username IG-nya unik-unik ya. Oke, next, Bang Ahmad.
1: Ahmad Bodek.
0: Apa Bang?
1: Ahmad Bodek.
0: Ahmad
1: iya.
0: Bodek itu namanya
1: pake,
0: real.
1: Iya, pakai K,
0: pakai K. Oke, pakai K guys ya Bodeknya ya. Terus Bang Baim, apa Bang Baim? IG-nya Bang Baim.
4: Baim Drum. Oh, Baim Drum.
0: Baim Drum. Yeah. Mantap. Sedrummer itu ya ternyata ya, sampai nama ininya IG-nya Baim Drum. Oke, kita berharap semoga kedepannya makin sukses, makin lancar juga untuk karya-karyanya. Makin banyak juga waktunya biar bisa sering ngumpul dan juga ngolah, enggak cuman di waktu puasa aja ya guys ya. Oke deh kalau gitu, karena udah pernah kita putar juga lagu Echoes and Pixels untuk di tahun 2025 menuju titik baru. Semoga ini menjadi titik baru juga untuk teman-teman menghadapi banyak tantangan kedepannya dan juga merilis karya-karya terbaru. Thank you so much guys.
1: Thank you juga,
0: Echoes and Pixels menuju titik baru.

0: tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya eh. Keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian.

0: Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.
1: This is 92.1 Cloud.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

Oke, teman Predua, setelah tadi kamu ditemenin sama Angel, sekarang gantian buat Adele. Hai, what you doing? Kayak malam minggu tuh bioskop untuk kali ini lagi rame-ramenya juga. Startnya itu udah tanggal 31 waktu Spider-Man si Peter Parker and my idol ada Zendaya. I love you so much, Zendaya. Asli ya tuh cewek yang bener-beneran bikin aku kagum banget. Aku dari ngelihat dia tuh kayak face cardnya dapet banget, teman perdua. I mean, tiap orang itu selalu punya ciri khas cantiknya tersendiri. Dan Zendaya juga termasuk teman perdua. Kalau aku tuh suka kayak Cara Delevingne, she's so gorgeous. Habis itu ada Kendall, iyalah kan. Terus pas ngeliat Zendaya aku langsung kayak, wah gila sih nih orang. Aku tuh ngeliat dia pertama kali jatuh cinta gara-gara di film apa ya? Bukan Odyssey ya? Bukan, teman perdua. Ada tuh satu lagi. Jadi kalau malam ini kamu ke mall satu-satunya kita tercinta itu, kamu bakal ngeliat orang-orang lagi rame banget ke bioskop. Emang karena banyak film-film bagus juga ya yang dirilis untuk bulan ini. Jadi kalau kamu bingung malam minggu ini mau kemana, selagi seatnya masih tersedia, langsung aja gas nonton Spider-Man, teman Predua. Kebetulan aku juga habis nonton Spider-Man nih. Seru gak, Del? Seru! Menurut Adel gimana? Menurut aku bakalan review setelah filmnya tayang aja di Netflix ya, teman Predua. Gak mau spoiler, tapi bagus kok filmnya. Ayo nonton rame-rame ke bioskop, teman Predua. Awas aja nih nonton bajakan ya.

all about hits. Listening Proto FM Tanjung.

You're still listening 92.1 Pradu FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pradu, kamu masih barengan sama Adel ya, yang nemenin kamu di Cekam Malam. Jangan galau malam-malam. Aku pikir tuh fenomena pelari culture itu ya cuman jadi sebutan untuk kita lah ya, orang-orang awam gitu kan, orang-orang yang akhirnya tuh mulai turun untuk lari sampai akhirnya ada julukan pelari culture. Tapi ternyata Wiz Khalifa nih juga kena tuh memperdua jadi pelari culture. Bagikan hasil lari 8.000 dengan pace 6 dan heart rate-nya 153 BPM. Wiz Khalifa secara resmi udah ngumumin ketertarikannya pada dunia olahraga lari. Dan akhir-akhir ini, sang rapper aktif ini ngebagiin pengalaman larinya di media sosial teman Pradua. Dia ngedokumentasiin setiap progres yang dia capai dan satu sesi ke sesi berikutnya. Ternyata fenomena ini semakin ngebuktiin kalau tren lari masih terus berlanjut ya, tanpa tanda-tanda mereda. Tapi aku suka sih teman Pradua ketika orang-orang itu mereka FOMO-nya lebih ke arah-arah yang positif, kayak ke lari atau ke pedal juga gak apa-apa, mau ke olahraga apapun deh, mau yang berkuda kayak kemarin waktu COVID itu orang rame-rame kan sepeda ya, jadi sampai pada beli sepeda di mana-mana juga jual sepeda gitu kan teman Pradua. Nggak apa-apa banget ketika kamu FOMO, tapi emang ada benefitnya juga ke kehidupan kamu.

Radio. Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba ulang sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adel? Ampun deh.
1: Ini loh sis, akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi sampahnya itu loh, bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.
3: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

teman Pradua, selamat malam, selamat menikmati malam minggu kamu. Tapi Adel tuh pengen tahu deh pandangan kamu tentang malam minggu. Teman Pradua, kamu kalau ngedengerin malam minggu, misalnya ada yang bilang kayak, "Wis, besok malam minggu nih." Perasaan kamu ketika ngedenger seseorang atau ya kamu tahu aja kalau malam ini adalah malam minggu, kamu tuh happy atau enggak sih? Coba dong kasih tahu ke Adel perasaan kamu ketika kamu tahu kalau malam ini adalah malam minggu. Itu kayak gimana teman Pradua? Karena setiap orang tuh selalu punya ini ya, kayak satu hal yang bikin dia excited di malam minggu dan juga satu hal yang bikin dia ternyata malam minggu tuh gak seseru yang dulu lah. Pokoknya ada makna tersendiri lah buat seseorang ketika malam minggu datang.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba aku sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adele? Ampun deh.
1: Ini loh sis, akunya udah cantik, pemandangannya juga udah keren. Tapi sampahnya itu loh, bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.
3: More hit song on 92.1.

You're listening 92.1 Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita ngobrolin tentang malam minggu nih, teman Pradua. Kamu kalau dengar kata malam minggu, perasaan pertama yang muncul tuh apa sih? Ada yang langsung semangat karena waktunya tuh buat nongkrong ya. Ada yang senyum-senyum karena mau ketemu orang spesial. Tapi juga ada yang langsung mikir, ya besok udah minggu, bentar lagi Senin lagi. Padahal malam minggu itu cuma satu malam dalam seminggu, tapi rasanya selalu punya vibes yang beda. Nah, kalau buat kamu sendiri, malam minggu itu identik sama apa sih, teman Pradua? Coba ceritain dong sama Adel. Adel pengen bacain lagi nih cerita-cerita dari teman Pradua yang kadang-kadang tuh suka bikin aku juga ketawa, bingung ada, kadang kesel juga ada. Tapi aku suka aja sih kalau kamu cerita sama aku.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.
2: Jamu, jamu, jamu dok.
3: Teman terbaik kamu.

Waktunya adalah by Change You Mendarat sama Pradua yang gabung sama Adel. Oke, kita lihat dari siapa ya. Di WhatsApp nih, Tomo Pradua ada dari si Afif. Halo, selamat malam. Gue gabung ya. Berhubung malam ini malam minggu dan topiknya juga soal malam minggu juga, gue mau cerita malam mingguan gue sama istri gue mumpung sekarang udah gak LDR lagi. Malam minggu itu katanya kan identik sama yang romantis nih. Lampu-lampu kota kelihatan lebih indah, jalan yang lebih ramai, dan langit seolah ikut merayakan kebahagiaan. Tapi setelah gue married, gue tuh baru sadar romantis itu ternyata bukan soal makan di restoran mahal atau ngasih bunga. Romantis itu justru waktu istri bilang, yang aku gak lapar, terus 5 menit kemudian ngabisin setengah porsi makanan gue. Romantis itu pas muter-muter nyari tempat makan hampir sejam, padahal ujung-ujungnya balik lagi ke warung langganan. Dan yang paling romantis, setiap mau pulang selalu bilang, langsung pulang ya. Tau-taunya mampir minimarket cuma buat beli tisu, pulangnya bawa satu kantong penuh. Ternyata, cinta setelah menikah itu bukan lagi tentang kupu-kupu di perut, tapi tentang tetap bisa ketawa bareng di tengah hal-hal receh yang gak pernah direncanain. Karena kalau bisa ketawa sama orang yang sama setiap malam minggu, itu tandanya rumah bukan cuma sebuah tempat, tapi seseorang yang selalu ada di sebelah kita. Dan buat yang masih sendiri, tenang ya, semoga suatu saat nanti juga dipertemukan dengan seseorang yang bikin malam minggu bukan lagi soal keramaian, tapi soal rasa pulang. Untuk lagunya, gue mau dengerin lagu kalau dinyanyiin liriknya kayak gini. Jadilah tempat untuk berbagi di kala sedih dan senangku. Oh, nah kayak gitu lagunya Anggis Devaki yang menua bersama. Ih, gemes, pengen juga ya bisa menua bersama ayang beb tercinta Tebam Pradua.

Sama apa sih? Coba cerita yuk. Di WhatsApp nih ada Darius si Nina yang ikutan gabung. Kalau aku sih dengar malam minggu tuh langsung kepikiran healing ke Adel. Entah nongkrong sama temen, ngopi, atau sekedar keliling kota naik motor sambil denger lagu. Rasanya jadi momen buat recharge setelah seminggu kerja. Absolutely yes. Buat sebagian orang, ketika dia bisa keluar dari rumah, itu termasuk jenis healingnya mereka, teman-teman dua. Jadi kalau wajar aja kalau malam minggu tuh kamu ngelihat orang-orang tuh pada keluar semua. Ya benar, itu kayak ibaratnya setelah hari Senin sampai Jumat itu udah kerja, kerja, kerja, kerja, dan ya akhirnya ketemu sama malam minggu, waktunya buat recharge energi. Karena besok hari Minggu aja masuk ke sore itu vibesnya udah beda banget, karena udah tahu ah besok udah hari Senin aja nih. Jadi kalau dari teman berdua sendiri nih, selain Nina yang udah ikutan gabung sama Adele, malam minggu tuh identik sama apa teman berdua?

You're listening 92.1 Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Jadi kalau malam minggu menurut kamu tuh kayak gimana sih teman Pradua? Apa sih yang memang kamu rasain di WhatsApp? Ini ada si Anon alias aku gak tahu namanya siapa nih. Pada aku malam minggu ya biasa aja, malah paling nyaman rebahan di rumah, nonton film, pesan makanan, terus tidur cepet. Udah jadi definisi happy weekend. Kamu nih aku banget tau gak? Aku kalau misalnya yang gak terlalu close banget gitu teman Pradua, aku tuh agak kurang bisa tuh untuk menerima ajakan keluar. Cuman kalau misalnya deket ya udah gas gitu kan. Maksudnya we're not that close. Jadi buat keluar sama orang yang gak terlalu deket sama aku, dan yang kayak maksudnya yang kayaknya kalau misalnya aku keluar sama dia nguras energi aku banget deh. Kita tuh pasti punya orang-orang yang ketika kita keluar sama dia, energi kita itu gak keserap, tapi justru kayak yaudah ke recharge aja dan kita happy buat nongkrong sama dia. Kamu aku banget. Itu cara kita untuk menikmati malam minggu ya ternyata. Anon ya, sama ya. Terus ada dari Putra nih. Kalau dengar malam minggu tuh aku langsung semangat Del, karena itu waktunya kumpul sama keluarga, makan malam bareng, ngobrol, ketawa-ketawa. Sesimpel itu tapi selalu ditunggu. Ah, gemes banget. Quality time ya jatuhnya. Untuk lagunya aku mau diputerin lagu Pamungkas yang To The Bone, yang ketika mencintai seseorang itu sampai ke tulang-tulangnya teman Pradua. Gemes banget. Baru Pak Mumkas mau konser di Batam nih, pada tahu gak teman Pradua? Kamu apakah sudah mewanti-wanti buat ambil cuti kamu?

You still listening 92.1 Produa FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Di WhatsApp ini ada Anjas yang ikutan gabung ya. Ikutan topiknya kak, malam minggu itu identik dengan malam mingguan sama ayang dong. Cie, mentang-mentang gak LDR gitu ya. Sekarang udah ada ayang mah tinggal ajak malam mingguan. Kemana aja asalkan sama dia. Makan sate taichan, jajan di tempat yang viral karena lihat dari TikTok. Pokoknya kalau malam minggu itu selalu ada ceritanya kak. Tapi kalau dia kerja masuk siang pas malam minggu, aku di rumah aja kak. Makan bareng keluarga, nonton TV, sambil ngobrol santai. Makin lengkap kalau ada acara bola pasti makin seru di rumah. Gemes banget, quality time-nya dapet juga ya aja. So happy to hear that. Semangat siarannya Angels Idol cantik. Mau request lagunya Adrian Khalif yang Utopia. Oke, coba kita ceki-ceki ya. Utopia dari Adrian Khalif nih.

Setiap orang itu memang pasti punya gambaran tersendiri, perasaan tersendiri nih teman pro 2 kalau kita ngobrolin tentang malam minggu. Ada yang ternyata malam minggu kemarin ya happy, taunya malam minggu kali ini malah zonk. Malam minggu yang kemarin itu lagi bareng keluarga, lagi seneng-senengnya, tau-taunya malam minggu kali ini udah harus balik realita, udah habis cutinya, balik lagi ke kerjaan yang sudah menantikan kamu. Dan malam minggu ya sebenarnya sama aja kayak malam-malam yang lain. Bedanya malam minggu itu kita seolah-olah lagi dikasih istirahat nih teman berdua. Seolah-olah kita juga diminta untuk merecharge energi kita yang nantinya akan dipakai ulang dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi kalau kamu punya cara untuk nge-recharge energi kamu dengan nongkrong sama teman-teman kamu atau futsal atau paddle atau apapun itu deh teman berdua, bahkan kalau ternyata kamu dengan make up aja terus nonton di rumah, itu termasuk hal yang bisa bikin kamu bahagia dan merecharge energi kamu, ya gak apa-apa, lakuin aja teman berdua as long as you happy. Malam minggu, aku harap buat yang malam minggunya kali ini ada di fase yang gak baik, yang masih belum move on, yang masih terjebak sama masa lalu, it's not easy to start a new chapter. Ya mungkin banyak hal yang masih harus kamu renungkan, dan semoga nanti yang kamu bakal ketemu di waktu yang tepat juga. Karena kita emang kalau mau nyumbangkan itu boleh teman berdua, tapi kalau mau ngejudge kan ada baiknya juga enggak ya. Walaupun kadang ngomongan kita tuh suka gerem sama teman kita sendiri yang kita tahu dia tuh deserve better, tapi ternyata masih stuck dengan orang yang sebenarnya juga, duh, nggak oke lagi deh orang buat ngedapetin ketulusan hati teman kita. Tapi ya itulah teman berdua, kita nggak pernah tahu isi hati seseorang, dan kita juga nggak tahu malam minggu bagi mereka untuk kali ini tuh kayak gimana. Jadi selamat menikmati malam minggu kamu, apapun itu perasaan kamu untuk malam ini. Dan pastinya juga buat teman berdua yang ternyata jam segini masih di jalan, hati-hati di jalan ya teman berdua.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari

0: cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. 92.1

0: Coba lihat deh, maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya, maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kok tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik, namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Teman Pradua, seiring dengan musik ini, maka sampai di sini kami menemani Teman Pradua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

mana saja berada, inilah Radio Republik Indonesia, program berdua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, hari Minggu, tanggal 2 bulan Agustus tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, mendapat teman Pro2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani di Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Morning Song on 92.1.
1: Next.
2: Saya.
1: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus-bagus.
3: Perilaku sosial
1: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, ngoe. Tunggu.
1: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
1: Terus, kenapa?
2: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
1: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
1: Enak aja, mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar utang sulit.

kemampuannya di segala bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah. Karena dia juga tahu, tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

wabarakatuh. Halo teman Pro2, sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah dan bersalawat kita kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo teman Pro2, gimana nih kabarnya pagi ini? Semoga kita selalu semangat ya. Kalau belum, yuk duduk santai sebentar. Tarik nafas, buang pelan-pelan. Kita ngobrol sebentar tentang satu hal yang sering banget bikin kita stres. Apa sih hal yang sering bikin kita stres kita? Hal yang sering bikin kita stres itu ketika kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Benar gak? Kita pernah buka Instagram, pernah buka TikTok atau sosmed-sosmed lainnya, terus kita melihat nih teman kita yang seangkatan dulu udah dapat kerja di perusahaan yang keren, di perusahaan yang besar. Ada juga yang udah nikah, bahkan ada yang udah keliling dunia. Sementara kita masih bingung nentuin mau jadi apa, mau kemana arahnya. Jujur aja, itu pasti bakalan timbul rasa kayak kita tuh berpikir, kok hidup orang lain kayaknya lancar banget ya, aku enggak gitu. Padahal kalau kita pikir-pikir, enggak semua jalan itu harus sama gitu ya kan. Setiap orang tuh punya waktunya masing-masing dan jalannya masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan janganlah melihat kepada orang yang berada di atasmu, karena yang demikian itulah lebih pantas agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah atasmu. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Artinya jangan sibuk melihat

lomba. Kadang jalan yang pelan justru bikin kita lebih siap, lebih matang, dan lebih tahu arah hidup kita. Teman Pro 2, kalian tahu gak sih, Umar bin Khattab saja masuk Islam setelah beberapa sahabat lainnya masuk Islam duluan. Tapi justru setelah itu, perannya Umar bin Khattab lebih luar biasa besarnya dibanding sahabat-sahabat yang duluan masuk Islam. Artinya apa? Artinya gak penting kita mulai kapan, yang penting itu kita terus jalan, bukan berhenti. Sobat Pro 2, kalau hari ini kita masih merasa tertinggal, santai aja, kehidupan bukan perlombaan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sabar dan konsisten. Nah, itu kuncinya. Coba deh, ubah cara pandangan kita sekarang. Kalau teman kita sukses, jadikan itu motivasi, bukan perbandingan. Kalau kita belum sampai di titik yang kita mau, berarti kita lagi proses di tempat. Ingat, setiap benih butuh waktu sebelum tumbuh jadi pohon yang kuat. Ada satu ayat nih dalam Al-Quran yang indah banget, yaitu surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Lihat, Allah tidak bilang setelah kesulitan, tapi Allah bilang bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya apa? Artinya saat kita sedang sulit, di saat yang sama sebenarnya kemudahan itu sudah disiapkan. Tinggal kita aja yang harus sabar sampai waktunya tiba. Bahkan dua kali loh Allah juga ulangi kalimat itu. Nah, itu tandanya Allah pengen banget kita yakin kalau di balik susahnya hari ini ada sesuatu yang baik yang lagi disiapkan oleh Allah. Jadi, jangan minder, jangan bandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Kalau kita lagi belajar, ya nikmatin proses belajarnya. Kalau kita belum tahu nih tujuan hidup, ya pelan-pelan aja temukan gitu. Yang penting kita tetap jalan, tetap doa, tetap berusaha jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ingat teman Pro 2, hidup itu bukan tentang siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang tetap istiqomah di jalan yang benar. Jadi hari ini sebelum kita memulai aktivitas, bilang ke diri kita ini, bilang ke diri kita sendiri, waktuku mungkin berbeda, tapi aku tetap berharga. Biar semangat kita itu tambah kuat. Jadi perbanyak senyum, karena senyum juga salah satu penyemangat untuk kita menjadi kuat. Dan senyum juga ibadah dong. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya dapatkan sehingga bisa saya sampaikan kepada teman Pro 2 bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi serta diterapkan dalam kehidupan. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan jangan lupa jadi versi terbaik dari diri kita hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dinas Keamanan Federal Rusia dilaporkan menerbitkan surat perintah penangkapan internasional terhadap founder Telegram Pavel Durov. Dia dituduh membiarkan platform-platformnya dimanfaatkan oleh Dinas Keamanan Ukraina dan sekelompok oknum. Tanpa merilis pernyataan resmi, akun X milik Telegram justru mengunggah foto Durov mengacungkan jari tengah yang dinilai warganet sebagai bentuk sindiran terbuka terhadap pemerintah Rusia.
1: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: Tahukah kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau dengar kata superfood, pasti langsung kebayang makanan mahal seperti biji gandum, chia seed, atau almond ya? Eits, jangan salah. Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita, dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini, pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda. Karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana, di luar sana jadi makanan premium loh. So, teman Pro 2, tempe ini bukan cuma gorengan deso. Dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.